Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 di manapun berada. Terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI Malabo di frekuensi FM 90,3 MHz bersama ada Pak yang bertugas untuk di sesi Pro 2 pada selamat pagi teman Pro 2, spesial untuk di hari Minggu tanggal 27 September 2026 hingga pukul 9 pagi nanti dapat temani ruang dengar kamu dengan musik dan juga informasi. Terpantau untuk di pagi ini cuaca di Kota Malabo dan sekitarnya cerah ya, pagi yang indah untuk kamu teman Pro 2 yang hobi olahraga di akhir pekan ya atau di minggu pagi ya teman Pro 2, tentunya untuk di pagi ini waktu yang tepat sekali untuk melakukan peregangan atau olahraga ringan ya di rumah, dan kamu juga bisa memanfaatkan pekarangan rumah ya, seperti mungkin rumah yang berdekatan dengan pantai ya, jadi bisa keluar sebentar untuk melakukan pernafasan gitu ya, tarik nafas dalam-dalam. Ini juga satu hal yang positif ya dilakukan di awal pagi karena cuaca pagi hari tentunya lebih bersih ya teman Pro 2 dibandingkan cuaca siang dan juga sore hari bahkan malam hari ya. Semoga bisa dimanfaatkan untuk berolahraga ya teman Pro 2, atau juga untuk bisa mendapatkan manfaat positif dari cuaca pagi hari ini teman Pro, sambil mendengarkan lagu-lagu hits yang terus akan Dava hadirkan ke ruang dengar kamu hingga nanti tuntas kebersamaan Dava di sesi Pro 2 pada pukul 9 pagi. Silakan teman Pro 2 yang mau bergabung bersama Dava untuk kesempatan ini lewat telepon atau juga WhatsApp 08 11 68 77 903. Dava akan tunggu kebersamaannya hingga nanti akhir kebersamaan Dava yang bertugas untuk edisi Pro 2 Spada. Dan tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Siaran ini juga bisa diakses melalui RRI digital. Download RRI digital di Play Store di Android kamu dan nikmati seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia. One more ya, be careful ya, tetap terus berhati-hati nih untuk teman Pro 2 yang berada di jalan raya, patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya dan semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat ya. Dan waktunya kita simak ya lagu-lagu hits berikut yang sudah dapat susun di Playlist Pro 2 untuk menemani awal pagi kamu di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Apa itu banjirop? Banjirop adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjirop bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjirop tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjirop, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial, pemerintah, dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman terbaik kamu 90,3 FM bersama Dava di Pro 2. Pada selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi hari Minggu tanggal 27 September 2026. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah tetap setia pengenal bersama Pro 2 RRI Molabo. Dan tentunya teman Pro 2 untuk di awal pagi ini cuaca agak lembab ya, agak mendung ya kan. Semoga enggak hujan dan teman Pro 2 bisa menjalankan rencana dan juga planning yang sudah direncanakan jauh-jauh hari mungkin ya untuk di hari ini, semoga berjalan lancar sesuai dengan harapannya ya. Nah, karena kalau misalkan hujan banyak aktivitas terkendala gitu teman Pro 2. Misalkan mau berpergian juga sulit kan kalau misalkan hujan gitu, takut kalau misalkan ada yang longsor gitu ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya di jalan raya juga gak nyaman, jalan licin gitu ya, belum lagi tergenang gitu. Apalagi kalau misalkan mau belanja ke pasar ya teman Pro 2, pastinya becek ya, becek banget gitu kondisi pasarnya ya. Tapi kalau misalkan cuacanya cerah mungkin seperti pagi hari ini ya, mungkin kita bebas dari yang namanya becek ya kan. Kalau ke pasar ya, apalagi pasar pagi ya, itu pasti kalau misalkan hujan ada genangan airnya gitu. Oke, untuk teman Pro 2 tetap terus berhati-hati dan juga waspada dapat ingatkan dari studio ya. Patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya dan semoga sampai tiba di tempat tujuan dan selamat, amin ya rabbal alamin. Dan teman Pro 2, untuk informasi pagi ini kita coba informasi kesehatan, kenapa kesemutan bisa terjadi ya. Ini yang terjadi pada saraf kita teman Pro 2 ya. Biasanya orang yang mungkin kolesterol atau juga asam urat, ini lebih cepat ya kesemutannya ya. Duduk bentar, dilipat kakinya langsung kesemutan gitu. Apalagi kalau misalkan waktu sholat gitu ya, waktu sholat Jumat ya kan, ini kan kita duduk lama ya, pasti terasa kesemutan gitu. Nah, pernah duduk bersila cukup lama, lalu ketika berdiri kaki terasa geli, kebas, dan seperti ditusuk-tusuk jarum. Sensasi tersebut dikenal sebagai perestasia ya. Istilah medis untuk sensasi abnormal seperti kesemutan, geli, rasa terbakar, dan seperti tertusuk ya. Salah satu penyebab yang paling umum adalah tekanan pada saraf ketika tubuh berada dalam posisi tertentu. Nah, saat sebuah saraf mendapat tekanan cukup lama, fungsi saraf ya dapat terganggu. Penelitian Peta Physiology of Nerve Compression yang diterbitkan dalam Journal of the American Academy of Orthopedy Surgeons yang menjelaskan bahwa tekanan pada saraf melibatkan faktor mekanis sekaligus gangguan pada aliran darah kecil di dalam saraf. Nah, kondisi tersebut ya dapat mengganggu fungsi serabut saraf dalam menghantarkan sinyal. Gangguan penghantaran sinyal inilah yang kemudian terasa sebagai kesemutan. Yang menariknya, sensasi tersebut bukan sekedar karena darah tidak mengalir ke bagian tubuh. Penelitian mekanis of parestesias arising from healthy asoks ya dalam Mexico and Nerver menjelaskan bahwa kesemutan dapat memicu akibat aktivitas listrik yang tidak normal atau spontan pada serabut saraf sensorik. Aktivitas tersebut dapat terjadi ketika saraf mengalami tekanan ya, kekurangan aliran darah sementara maupun ketika tekanan tersebut baru dilepaskan. Itulah sebabnya kaki atau tangan terkadang justru merasa semakin kesemutan ketika mulai ya digerakkan kembali. Nah, setelah posisi tubuh berubah, saraf yang sebelumnya tertekan mulai kembali berfungsi dan aktivitas sinyal saraf kembali normal. Sensasi yang muncul biasanya hanya sementara dan kemudian menghilang. Namun ya, kesemutan tidak selalu disebabkan oleh posisi tubuh. Jika saraf mengalami gangguan yang berlangsung lebih lama, kesemutan dapat muncul berulang atau menetap. Dalam artikel Peripheral Neuropathy Evaluation
and Differential Diagnosis yang diterbitkan dalam American Family Physician. Kerusakan saraf ya tepi dapat menyebabkan kesemutan, mati rasa, rasa terbakar, nyeri hingga kelemahan ya. Penyebabnya beragam, mulai dari diabetes, saraf yang tertekan atau cedera, kekurangan nutrisi, konsumsi alkohol, paparan zat tertentu, hingga beberapa penyakit lainnya ya. Karena itu yang perlu diperhatikan bukan sekedar pernah kesemutan atau tidak, tetapi bagaimana kesemutan tersebut terjadi. Kesemutan yang muncul setelah posisi tubuh menekan saraf dan segera menghilang biasanya merupakan kondisi sementara. Sebaliknya, kesemutan yang terus berulang, menetap, muncul tanpa penyebab yang jelas, menyebar atau disertai mati rasa, nyeri dan kelemahan dapat ditunjukkan adanya gangguan saraf yang perlu dievaluasi. Jadi kesemutan sebenarnya merupakan sensasi yang muncul ketika sistem saraf mengalami perubahan dalam menghantarkan atau menghasilkan sinyal. Dalam kasus sederhana, penyebabnya hanya tekanan sementara pada saraf, tetapi jika sensasi tersebut terus muncul tanpa alasan yang jelas, pola tersebut dapat menjadi petunjuk bahwa ada gangguan lain yang perlu dicari penyebabnya nih teman Produa. Jadi gak ada istilah, oh gak apa-apa nih kesemutan biasa, oh kesemutan, enggak ya teman Produa ya, apalagi yang sering gitu ya, biasanya salah satu kolesterol tinggi atau juga asam urat yang perlu di cari ya penyebabnya teman Produa, tentunya untuk penanganan lebih awal tentunya lebih tepat. Baik teman terbaik kamu 90,3 FM, tetap bersama Dava di Produa pada selamat pagi teman Produa. Terima kasih sudah bersama Produa RRI Molabo, teman terbaik kamu. Kita lanjut dengerin lagu Jason Darulo dan Michael Bebel ya dengan Spesi Margarita. Ada Work Akhir Zaman dan Gerilya Cinta dari Kalab G, siap menghibur kamu tentunya untuk di kesempatan pagi ini. Satu terus di 90,3 FM Produa RRI Molabo, teman terbaik kamu.

Pernah di ghosting, chat gak dibales, telepon gak diangkat, story dilihat, tapi gak ada respon, sakit ya? Tapi, jangan-jangan kamu juga suka ngeghosting nih. Bukan ghosting gebetan, tapi ghosting sampah. Habis minum, botolnya ditinggal. Habis makan, bungkusnya dilempar. Padahal, tempat sampah di depan mata kamu. Nah, kita harus ingat, sampah memang gak punya perasaan, tapi lingkungan punya dampak. Sampah yang dibuang sembarangan bisa bikin lingkungan kotor, menyumbat saluran air, bahkan memicu banjir. Kalau misalnya kamu sudah selesai menggunakan, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau nggak mau di-ghosting, jangan ghosting tempat sampah. Buang sampah pada tempatnya. Kecil aksinya, besar dampaknya.

Oke, teman pro 2, itu tadi lagu darinya Kalab G dengan Gerilya Cinta ya, teman pro 2. Next nanti kita lanjut ke lagu berikutnya. Ada Bunga Sita Lestari dan Josh Flow, Terpersona dan Wake My Soul, Putri Ariani. Dan lagu Swadikap ya, lagu darinya Lisa ya. Ini lagu terbaru Lisa, Swadikap, teman pro 2. Baik, teman terbaik kamu 90,3 FM Dapap Cakap, selamat pagi. Tetap semangat terus untuk mengawali aktivitas paginya. Untuk di kesempatan ini, semoga apapun aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran ya, apalagi untuk anak muda yang suka olahraga di weekend ya, pagi hari itu terpantau rame banget gitu yang jogging ya, teman pro 2, atau maraton pagi gitu ya kan. Oke, biasanya kalau misalkan lari pagi itu yang tentunya kalau udah intensitas level up ya, teman pro 2, biasanya bagian kaki itu terasa nyeri banget gitu ya kan, mau dibawa lari pun udah terasa sakit ya. Mungkin untuk pemula ya, atau juga untuk yang udah rutin juga mungkin mengalami hal yang sama. Itu sudah waktunya untuk istirahat, jangan dipaksakan ya teman pro 2 untuk berolahraga yang intensitas tinggi gitu, atau juga dengan durasi yang lama, nanti bisa mempengaruhi kesehatan ya. Nah, teman pro 2, selain sakit di bagian kaki ya, fakta di balik nyeri punggung yang muncul saat berlari, teman pro 2, ini juga harus kita ketahui ya. Sedang enak-enaknya berlari, tiba-tiba sisi perut sebelah kanan terasa nyeri ya, langkah mulai diperlambat, tangan refleks ya memegang bagian yang sakit, lalu muncul pertanyaan, kenapa bisa tiba-tiba seperti ditusuk ya. Keluhan semacam ini cukup umum dialami pelari dan dikenal dalam dunia medis sebagai exercise related transient abdominal pain ya, atau lebih populer disebut set stick ya, teman pro 2. Penelitian berjudul Characteristic and Etiology of Exercise Related Transient Abdominal Pain ya, yang diterbitkan dalam Medicine and Science in Sport and Exercise, menemukan sekitar 69% pelari yang diteliti pernah mengalami keluhan tersebut dalam setahun. Nyeri biasanya muncul di sisi kanan atau kiri perut, terutama di sekitar bawah tulang rusuk ya. Saat ringan rasanya biasa seperti kram atau tertarik, sedangkan ketika lebih berat dapat terasa tajam seperti ditusuk. Penelitian lain menunjukkan nyeri sisi kanan dapat terjadi lebih sering dibandingkan sisi kiri. Yang menarik ya, penyebabnya ternyata bukan sesederhana karena salah bernafas. Saya selama bertahun-tahun side stitch ya sering dikaitkan dengan diafragma atau otot utama yang membantu pernafasan. Namun penelitian belum menemukan bukti kuat bahwa kekurangan aliran darah pada diafragma menjadi penyebabnya. Tinjauan berjudul Exercise Related Transient Abdominal Pain ya dalam Sport Medicine menyebutkan beberapa teori telah diajukan, dan iritasi pada peritoneum parietal ya, lapisan yang melapisi bagian dalam dinding perut, menjadi salah satu penjelasan yang paling sesuai dengan karakter nyeri tersebut. Meski demikian, mekanisme pastinya masih belum diketahui. Nah, gerakan berulang saat berlari diduga menjadi salah satu alasan ya mengapa keluhan ini lebih sering muncul pada pelari dibandingkan pesepeda ya. Nah, tubuh terus mengalami gerakan naik, turun, dan rotasi. Sementara posisi tubuh saat berlari juga dapat memberikan tekanan pada struktur di dalam rongga perut. Makan atau minum dalam jumlah banyak sebelum berlari juga dilaporkan dapat meningkatkan kemungkinan munculnya set stitch ya. Dalam penelitian yang sama, konsumsi makanan dan minuman sebelum olahraga menjadi salah satu faktor yang paling sering ya dirasakan peserta sebagai pemicu. Nah, jika nyeri mulai
muncul, ya menurunkan kecepatan atau berhenti sejenak biasanya dapat membantu karena rangsangan gerakan yang memicu nyeri ikut berkurang. Beberapa pelari juga merasa terbantu dengan menarik nafas lebih dalam atau menekan area yang sakit, meski bukti ilmiah mengenai cara paling efektif untuk meredakannya masih terbatas. Untuk mengurangi resikonya, menghindari makan dalam jumlah besar dan minum berlebihan menjelang lari ya dapat dicoba ya, terutama jika pola tersebut memang sering diikuti munculnya nyeri ya. Jadi nyeri di sisi kanan atau kiri saat berlari tidak selalu berarti tubuh kehabisan nafas atau tidak cukup kuat berlari. Set stage ya merupakan keluhan yang cukup umum, tetapi penyebab pastinya ya sampai sekarang belum sepenuhnya dipecahkan. Yang perlu diperhatikan, nyeri yang terus menetap ya setelah berhenti berlari semakin berat atau disertai gejala lain, tidak sebaiknya langsung dianggap sebagai set sticks ya, karena nyeri perut dapat memiliki berbagai penyebab lainnya. Baik teman Pro 2, info ini Deva kutip dari laman rri.co.id. Selamat berlari ya, semoga nggak ngelamin nyeri pinggang yang muncul saat berlari ya teman Pro 2. So enjoy this morning ya with us Pro 2 RRI Mall Abo, teman terbaik kamu. Kita lanjut ya teman Pro 2. Kalau tadi sudah kita dengarkan lagu Gerilya Cinta, kali ini dapat coba lewat lagu Bunga Cita Lestari dan Josh Flow, Terpesona. Ini dia, selamat pagi dan stay tune terus.

0: tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
1: Wah, serem juga ya.
0: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
1: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
0: Nah, itu baru keren.
1: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Yang terbaik kamu 90,3 FM Pro 2 Malabo. Aduh, lagunya sedih ya. Lagu darinya Rani Parulian, tak ada ujungnya. Mungkin hanya mati yang memisah, katanya gitu ya. Oke, kita tinggalkan dulu lagu Rani Parulian teman Pro 2, karena ada informasi penting untuk di pagi hari ini. RRI Malabo terima penghargaan Festival Literasi Aceh Barat 2026. Radio Republik Indonesia RRI Malabo menerima penghargaan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. Prestasi ini diraih atas kontribusinya dalam mendukung pengembangan literasi dan penyelenggaraan Festival Literasi Aceh Barat tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Festival Literasi Aceh Barat bertema Aceh Barat Menuju Pusat Literasi Informasi Sabtu 26 September 2026 malam. Penghargaan yang diterima langsung Kepala RRI Malabo Teuku Haris Fadila tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada sejumlah organisasi media, lembaga penyiaran, komunitas, pegiat literasi, dan penulis lokal yang dinilai berkontribusi dalam pengembangan budaya literasi di Aceh Barat. Berdasarkan surat undangan nomor 00.4/956 RRI Malabo tercantum sebagai salah satu penerima penghargaan dalam kategori lembaga penyiaran bersama sejumlah penerima lainnya dari berbagai kategori. Nah, ia berharap ya penghargaan tersebut semakin memperkuat sinergi antara RRI, pemerintah Kabupaten Aceh Barat, dan seluruh pegiat literasi dalam meningkatkan minat baca serta membangun masyarakat yang kritis, cerdas, dan bijak dalam menerima informasi. Festival Literasi Aceh Barat 2026 menjadi salah satu upaya pemerintah daerah memperkuat peran berbagai pihak dalam membangun masyarakat yang literat dan memiliki kemampuan mengakses serta mengelola informasi secara bijak. Baik, teman Pro 2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Ya, selamat pagi Minggu semuanya. Tetap semangat terus, dapat ucapkan dari studio yang lagi menikmati spot objek wisata di seputaran Provinsi Aceh ya. Kalau misalkan gak mau ke luar kota ya, mungkin beberapa spot yang sangat recommended ya, seperti di Lo Gaca ya, teman Prodo di Aceh Besar ya, atau juga pemandian Humaira, ada Suhom ya, dan masih banyak nih teman Prodo spot air terjun mungkin ya, atau juga pantai-pantai indah yang ada di Aceh, tentunya menjadi tempat rekreasi keluarga di akhir pekan ya. Semoga teman Pro 2 untuk di hari ini juga bisa meluangkan sedikit waktunya untuk enjoy ya, atau untuk menikmati libur akhir pekannya sambil berkumpul ya bersama keluarga untuk menciptakan kehangatan di akhir pekan. Baik, ada Swadikap ya, lagu Lisa, dan juga Lampu Kuning Juicy Luisi, ada Pampir ya, lagu darinya Olivia Rodrigo teman Pro 2, dan serta lagu-lagu lainnya siap menemani pagi kamu untuk di kesempatan ini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi Minggu, dapat ucapkan dari studio, dan tetap terus stay tune di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Teman terbaik kamu 90,3 FM. Itu tadi lagu darinya Dua Lipa dengan Training Session ya. Baru saja kita simak bersama di 90,3 FM Pro 2 Molabo teman terbaik kamu. Pukul 8 lewat 18 menit masih waktu di studio melintasi pukul 9 pagi. Kamu masih mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bersama Deva yang bertugas hingga berakhir nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap semangat terus. Deva ucapkan dari studio untuk kamu yang kembali dalam aktivitasnya. Untuk kesempatan ini semoga segala aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Dan selama berakhir pekan bersama keluarga, momen yang sangat seru tentunya untuk bisa spending time together ya, menghabiskan waktu bersama untuk berekreasi atau juga untuk teman Pro 2 yang mungkin ngabisin waktunya sambil ke kebun ya, atau juga ke sawah gak sih? Tentunya seru gitu teman Pro 2 kalau misalkan bisa melakukan aktivitas bersama keluarga di akhir pekan ya. Nah teman Pro 2, kali ini dapat kembali hadirkan informasi LPKS Rumah Rakyat diresmikan Wadah Talenta Muda Aceh Barat. Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel SH meresmikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta LPKS Rumah Rakyat di bawah Yayasan Wahana Generasi Aceh, sekaligus menutup kegiatan Aceh Barat Digital Creator Academy 2026 di Aula Kapdin Aceh Barat Sabtu 26 September 2026. Peresmian tersebut dilakukan untuk memperluas akses peningkatan keterampilan dan membuka peluang kerja bagi generasi muda Aceh Barat di tengah perkembangan kebutuhan tenaga kerja berbasis teknologi. Said Fadel mengatakan kehadiran LPKS Rumah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelatihan keterampilan, lembaga tersebut juga diharapkan menjadi jembatan bagi anak-anak muda Aceh Barat untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Menurutnya, perkembangan dunia kerja saat ini berlangsung semakin cepat seiring kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan industri. Karena itu, generasi muda tidak cukup hanya mengandalkan ijazah, tetapi juga perlu memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Said menjelaskan, Pemkab Aceh Barat terus berupaya membuka akses kerja melalui berbagai program peningkatan kompetensi bagi masyarakat. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan mendorong pelatihan bahasa Jepang agar anak-anak muda Aceh Barat memiliki peluang berkarir hingga tingkat internasional. Ia berharap semangat peningkatan kompetensi tersebut juga diterapkan dalam pelatihan digital kreator yang telah dilaksanakan. Dengan keterampilan yang dimiliki, perusahaan di Aceh Barat diharapkan dapat lebih banyak memanfaatkan talenta lokal tanpa harus selalu mencari tenaga kreatif dari luar daerah. Saya juga mendorong LPKS Rumah Rakyat membangun hubungan yang lebih kuat dengan dunia usaha dan industri. Menurutnya pelatihan harus diarahkan agar tidak berhenti pada pemberian sertifikat, tetapi benar-benar menjadi jalan bagi peserta menuju dunia kerja. Ia menilai kebutuhan tenaga kerja yang terus berkembang harus diikuti dengan sistem pelatihan yang adaptif dan relevan. Kolaborasi antara lembaga pelatihan, pemerintah, dan dunia usaha dinilai penting agar kompetensi peserta sesuai dengan kebutuhan lapangan. Kepada para peserta pelatihan, Said berpesan agar terus meningkatkan kemampuan dan menjaga sikap dalam menjalankan pekerjaan. Menurutnya ya, kemampuan teknis harus berjalan seiring dengan karakter, etika, dan sikap profesional. Said berharap LPKS Rumah Rakyat dapat berkembang menjadi ruang belajar sekaligus ruang kreativitas bagi generasi muda Aceh Barat. Lembaga tersebut juga diharapkan mampu menjadi penghubung antara talenta lokal dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Peresmian LPKS Rumah Rakyat sekaligus penutupan Aceh Barat Digital Creator Academy 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pengembangan keterampilan generasi muda. Kehadiran lembaga pelatihan tersebut diharapkan dapat membuka lebih banyak ruang bagi anak muda Aceh Barat untuk mengembangkan kompetensi dan membangun masa depan melalui keterampilan yang dimiliki. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 Molabo teman terbaik kamu. Lewat lagu berikutnya teman Pro 2 akan hadir ya menghiasi
pagi kamu untuk di kesempatan ini ya. Dapat coba lewat lagu Liodra dengan Teganya Kau ya, dan lagu DJ Khalid ya, Rihanna dengan Will Touch ya, Teman Pro 2. Ada Kotak dengan Yolonya ya, dan ada Jisoo juga, Root Boy, Rihanna, dan lagu Rizky Febrian. Pokoknya masih banyak nih lagu-lagu hits lainnya akan menghiasi pagi kamu untuk di sepatan pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat berakhir pekan dan tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 Mall Labo, teman terbaik kamu.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Oke, teman terbaik kamu 90,3 FM ada kotak ya. Dengan judul YOLO ya, dan dengarlah cinta Roni Parulian dan lagu Jisoo Artiquek ya, dan lagu Red Boy Rihanna. Teman Pro 2 sudah dapat siapkan untuk menemani pagi kamu di sesi Pro 2 Spada untuk edisi hari Minggu tanggal 27 September 2026. Dapat turkan selamat pagi dan tetap semangat terus. Dapat ucapkan dari studio untuk semuanya, semoga pagi ini tetap dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga segala aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman Pro 2, sebelum kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya yang sudah dapat susun di playlist Pro 2 untuk menemani pagi kamu ya, kali ini teman Pro 2 dapat coba hadirkan satu informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id, karya Bakti Bersih Pantai ya, kolaborasi sambut HUT TNI dan HUT Kota Malabo ya teman Pro 2. Bupati Aceh Barat yang diwakili Sekda Aceh Barat Dr. Kurdi bersama TNI dan ratusan peserta melakukan aksi bersih-bersih di pantai kawasan Tugu Kupiah Tugu Kupiah Meketop Teku Umar pada Sabtu 26 September 2026. Giat ini yang dilaksanakan Korem 012 Teku Umar dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang diperingati pada 5 Oktober 2026. Karya Bakti TNI ini juga merupakan kolaborasi dengan Pemkab Aceh Barat dalam rangka HUT ke-438 Kota Malabo yang jatuh pada 11 Oktober 2026. Giat ini turut ia diramaikan peserta dari TNI, Polri, DLH Aceh Barat, siswa pramuka, tokoh masyarakat DPRK Aceh Barat, masyarakat umum dan berbagai pihak mengutip sampah di kawasan pantai tersebut. Nah, seremonial kegiatan tersebut dibuka Komando Dam Korem 012 Teku Umar Kolonel Infantri Windarto Esos MM yang diwakili PGS Kastrem Letkol Infantri Wira Ardani SE. Dalam amanatnya disampaikan bahwa giat ini menjadi salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap kebersihan lingkungan. Selain itu, giat ini sekaligus sebagai upaya menjaga kawasan pantai yang merupakan salah satu ruang publik dan ikon daerah yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Aceh Barat. Nah, dalam pelaksanaannya, peserta bergotong royong membersihkan berbagai sampah yang berada di sepanjang kawasan pantai. Sampah yang terkumpul kemudian dipilah dan dikumpulkan untuk selanjutnya dibuang ke tempat yang telah ditentukan. Melalui karya Bakti dalam rangka HUT ke-81 TNI Korem 012 Teku Umar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan khususnya kawasan pantai sehingga tetap bersih, nyaman dan dapat dinikmati oleh masyarakat maupun para pengunjung. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan stay terus di 90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Siaran ini juga bisa didengarkan melalui RRI Digital. Download RRI Digital di Play Store di Android kamu dan nikmati seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

0: Kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Oke, teman pro dua lagu Rihanna, Rude Boy. Lagu ini juga mengakhiri jumpa dengan bersama Deva yang bertugas di Pro 2 Waspada untuk edisi hari Minggu tanggal 27 September 2026. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap semangat terus di akhir pekan ini. Ya, semoga bisa memanfaatkan momen liburan untuk bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat ya, hal-hal yang positif, dan juga tetap terus berhati-hati waspada untuk teman berdua yang berada di jalan raya atau juga di transportasi laut ya, teman berdua ya. Dan juga di beberapa objek wisata juga nih ya, tetap terus meningkatkan kewaspadaannya dan tetap terus berhati-hati. Waktunya ada Pak pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu dari pukul 5 subuh tadi sampai 9 pagi ini. Dava sudah hadirkan beragam musik dan juga informasi ya. Tetap terus bersama Pro 2 Molabo. Next nanti ada rekan Dava ya, ada Tia yang akan menemani pagi kamu di Pro 2 Santai Siang Special Weekend untuk kesempatan ini. Dan jangan lewatkan juga nanti program Top 20 Nasional dan Top 20 Mancanegara pukul 14 sampai pukul 16, dan Pro 2 Indie ya pukul 19 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dapat pamit. See you next time.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Senang banget hari ini Tia kembali hadir ya buat teman-teman teman Pro2 di edisi siar hari Minggu ya. Ini itu masih weekend tanggal 27 September 2026. Nah, akhirnya masih ada sisa satu hari lagi weekend ya teman Pro2. Dimana kalau misalnya alarm kita bunyi kita snooze terus ya. Tunda gitu. Kan 5 menit lagi deh gitu ya. Pada akhirnya nanti udah kebangun jam 11 gitu ya. Nah tapi buat yang dari tadi udah bangun, entah lagi beres-beres rumah, bikin sarapan, ngopi-ngopi nyantai gitu ya, olahraga tipis-tipis atau malah rebahan ya, masih mager banget gitu ya sambil scroll-scroll medsos. Nah tapi tetap gak masalah juga teman Pro2 walaupun masih rebahan gitu ya. Tapi kalau misalnya teman Pro2 udah lelah banget selama seminggu gitu, itu memang waktunya yang pas banget kita buat istirahat dan juga recharge energi kita. Dan semoga minggu ini, di hari minggu ini mood kamu itu naik, teman Pro2, mood kamu bagus sehingga nanti kamu udah ke recharge sempurna, udah moodnya juga udah bagus, energinya juga udah bagus sehingga nanti kita dengan semangat menyambut besok hari Senin ya teman Pro2. Nah buat teman Pro2 yang punya rencana keluar rumah, jalan-jalan ya, ketemuan sama temen, nongkrong gitu ya, ataupun kulineran atau sekedar nyari udara segar, pas banget hari ini tuh cerah, semoga harinya lancar. Dan buat teman Pro2 juga yang memilih quality time di rumah, itu juga gak masalah banget dan juga pastinya bakalan seru banget, apalagi kita bareng sama keluarga dan orang-orang yang kita sayangi teman Pro2. Nah terkadang juga recharge terbaik itu memang cukup dengan kasur gitu ya. Tarik selimut lagi, nonton buka Netflix gitu ya, buka film ataupun series favorit kamu dan teman Pro2. Nah yang penting jangan lupa ya buat kasih ruang ya buat diri sendiri untuk menikmati hari ini. Jadi gak cuma kita memikirin orang lain, kita harus mikirin juga diri sendiri untuk bisa udah cukup belum istirahat gitu. Karena kalau misalnya kita mau peduli juga dengan orang lain, kita terutama pedulikan dulu diri sendiri supaya nanti kita sudah moodnya tuh sudah bagus gitu ya. Jadi kita juga bisa maksimal gini untuk nge-treat orang lain teman Pro2. Nah hari Minggu pagi ini Tia bakalan nemenin ya teman Pro2 dengan lagu-lagu, pastinya lagu-lagu yang seru ya buat nemenin pagi teman Pro2, dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 RRM Labuh, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

93 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu masih bareng Tiana teman Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi pertama buat teman Pro 2 yang pasti kita lansir dari RRI.co.id. Radio Republik Indonesia, RRI Melabuh menerima penghargaan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. Prestasi ini diraih di atas kontribusinya dalam mendukung pengembangan literasi dan penyelenggaraan Festival Literasi Aceh Barat tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Festival Literasi Aceh Barat bertema Aceh Barat menuju Pusat Literasi Informasi pada hari Sabtu 26 September 2026 malam. Penghargaan yang diterima langsung Kepala RRI Melabuh, Teguh Haris Fadilah tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada sejumlah organisasi media, lembaga penyiaran, komunitas, pegiat literasi, dan penulis lokal yang dinilai berkontribusi dalam pengembangan budaya literasi di Aceh Barat nih tahun Pradua. Nah, berdasarkan surat undangan bernomor 00.4/956, RRI Melabuh tercantum sebagai salah satu penerima penghargaan dalam kategori lembaga penyiaran bersama sejumlah penerima lainnya dari berbagai kategori nih tahun Pradua. Ia juga berharap penghargaan tersebut semakin memperkuat sinergi antara RRI, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, dan seluruh pegiat literasi dalam meningkatkan minat baca serta membangun masyarakat yang kritis, cerdas, dan bijak dalam menerima informasi. Festival Literasi Aceh Barat 2026 juga menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperkuat peran berbagai pihak dalam membangun masyarakat yang literat dan memiliki kemampuan mengakses serta mengolah informasi secara bijak, nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas.

rrri.co.id. Nah, untuk buat teman Pro 2 yang hobi check out nih teman Pro 2, apalagi ada promo gratis ongkir. Nah, kadang gratis ongkir ini sering terasa seperti kesempatan emas ya saat kita belanja online. Tinggal klik check out lalu barang diantar tanpa biaya kirim. Tapi promo yang terlihat menghemat pengeluaran itu justru bisa membuat total belanja membengkak nih teman Pro 2 ketika konsumen memberi barang yang sebenarnya belum dibutuhkan. Dimana fenomena ini semakin relevan ya di tengah masyarakat ataupun di tengah kebiasaan belanja digital masyarakat. Di mana BPS mencatat jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat 15,30% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin luasnya aktivitas perdagangan melalui kanal digital di Teman Pro 2. Nah, di tengah kemudahan tersebut, promo gratis ongkir menjadi salah satu strategi yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen, di mana sejumlah penelitian Indonesia menemukan adanya hubungan antara promo gratis ongkir dan pembelian impulsif, yakni pembelian yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya. Nah, penelitian terhadap mahasiswa pengguna e-commerce di Kota Medan contohnya ya, menemukan bahwa promo gratis ongkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pembelian impulsif nih teman Pro 2. Di mana temuan serupa juga terlihat dalam penelitian terhadap mahasiswa Universitas Santa Dharma, di mana penelitian ini dilakukan pada tahun 2025 terhadap 384 responden nih teman Pro 2. Nah, dan penelitian ini menemukan adanya hubungan antara promo gratis ongkir dan perilaku impulsif buying nih teman Pro 2. Nah, lalu kenapa tulisan gratis ongkir itu bisa begitu menggoda ya? Salah satunya adalah karena konsumen tidak lagi melihat ongkos kirim sebagai tambahan biaya nih teman Pro 2. Nah, perhatian kemudian lebih mudah tertuju pada harga barang ataupun besarnya potongan yang ditawarkan. Akibatnya, barang yang awalnya tidak masuk dalam list belanja bisa ikut masuk nih ke keranjang kamu. Dan situasinya menjadi lebih menarik ketika promo memiliki syarat minimal pembelian. Nah, contohnya sebuah platform menawarkan gratis ongkir dengan minimal belanja 100.000, sementara barang yang ingin dibeli itu hanya 70.000. Jadi agar tidak merasa sayang gitu ya, merasa rugi melewatkan promo, konsumen kemudian mencari barang tambahan seharga 30.000 atau lebih. Padahal secara sederhana uang tetap keluar lebih banyak. Di mana riset yang dipublikasikan dalam Journal of Retailing and Consumer Services itu menjelaskan bahwa kebijakan gratis ongkir dengan batas minimal pembelian dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai sebuah penawaran nih teman Pro 2. Dan penelitian tersebut menunjukkan bahwa karakteristik batas minimum dan juga biaya pengiriman itu dapat mempengaruhi cara konsumen menilai promo serta kepuasan mereka terkait biaya pengiriman. Nah, artinya kata gratis itu nggak selalu berarti pengeluaran menjadi lebih kecil. Konsumen tetap perlu melihat keseluruhan nilai transaksi. Jadi bukan hanya satu bagian yang nampak menguntungkan. Dimana cara paling sederhana untuk menghindari jebakan promo adalah membuat daftar kebutuhan sebelum membuka aplikasi belanja. Dimana jika sejak awal hanya butuh satu barang, jangan langsung cari barang tambahan hanya demi mengejar gratis ongkir nih teman Pro 2. Nah, kamu juga bisa membandingkan pula harga barang setelah promo dan harga normal di beberapa toko. Karena ongkir bukan satu-satunya komponen yang menentukan apakah sebuah transaksi benar-benar hemat nih teman Pro 2. Dan kebiasaan lain yang bisa dicoba adalah memberi jeda ya sebelum check out, di mana ketika muncul keinginan buat beli barang karena promo nih ya, tunggu beberapa saat dan tanyakan lagi apakah barang-barang ini memang dibutuhkan atau terasa menarik karena ada gratis ongkir ataupun promo nih teman Pro 2. Jika jawaban yang kedua, memasukkannya kembali ke wishlist bisa menjadi pilihan yang lebih aman bagi dompet, apalagi di tanggal tua ini ya teman Pro 2. Akhirnya teman Pro 2, sekian informasi dari Tia, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jam Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah, tadi tuh udah puterin ya lagu-lagu requestan pendengar ya, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 juga yang mau request-request lagu, silahkan banget ya. Untuk teman Pro 2 mungkin lagi nyantai sambil dengerin musik ini ya, bisa banget untuk WhatsApp ke WhatsApp Pro 2, teman Pro 2. Biar nanti tiap puterin untuk lagu requestannya teman Pro 2. Dan tiap teman Pro 2 tiap mau kasih satu informasi lagi ya buat teman Pro 2, yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH meresmikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau LPKS Rumah Rakyat di bawah Yayasan Wahana Generasi Aceh, sekaligus menutup kegiatan Aceh Barat Digital Creator Academy 2026 di Aula Capdin Aceh Barat pada hari Sabtu 26 September 2026. Peresmian tersebut dilakukan untuk memperluas akses peningkatan keterampilan dan pembuka peluang kerja bagi generasi muda Aceh Barat di tengah perkembangan kebutuhan tenaga kerja berbasis teknologi, teman Pro 2. Nah, Said Fadil mengatakan kehadiran LPKS Rumah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelatihan keterampilan, lembaga tersebut juga diharapkan menjadi jembatan bagi anak-anak muda Aceh Barat untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, teman Pro 2. Nah, menurutnya perkembangan dunia kerja saat ini berlangsung semakin cepat seiring kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan industri. Karena itu generasi muda tidak cukup hanya mengandalkan ijazah, tetapi juga perlu memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Said juga menjelaskan Pemkab Aceh Barat terus berupaya membuka akses kerja melalui berbagai program peningkatan kompetensi bagi masyarakat. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan mendorong pelatihan bahasa Jepang agar anak-anak muda Aceh Barat memiliki peluang berkarir hingga tingkat internasional. Ia berharap semangat peningkatan kompetensi tersebut juga diterapkan dalam pelatihan digital creator yang telah dilaksanakan di tahun Pro 2. Nah, dengan keterampilan yang dimiliki, perusahaan di Aceh Barat diharapkan dapat lebih banyak memanfaatkan talenta lokal tanpa harus selalu mencari tenaga kreatif dari luar daerah. Said juga mendorong LPKS Rumah Rakyat membangun hubungan yang lebih kuat dengan dunia usaha dan juga industri di tahun Pro 2. Nah, menurutnya pelatihan harus diarahkan agar tidak berhenti pada pemberian sertifikat, tetapi juga benar-benar menjadi jalan bagi peserta menuju dunia kerja. Ia juga menilai kebutuhan tenaga kerja yang terus berkembang harus diikuti dengan sistem pelatihan yang adaptif dan juga relevan. Kolaborasi antar lembaga pelatihan, pemerintah, dan dunia usaha dinilai penting nih teman Pro 2, agar kompetensi peserta sesuai dengan kebutuhan lapangan. Kepada para peserta pelatihan, saya juga berpesan agar terus meningkatkan kemampuan dan menjaga sikap dalam menjalankan pekerjaan. Menurutnya, kemampuan teknis harus berjalan seiring dengan karakter, etika, dan sikap profesional, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Semoga Mama Tiga Pro 2 RRI melabuh teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Teman Pro 2. Nanti masih punya satu informasi lagi buat Teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id.

Duta Besar atau Dubes Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, mengapresiasi keberhasilan Rahmat Erwin Abdullah meraih emas kedua, di mana prestasi ini tak hanya emas, melainkan rekor dunia yang membanggakan dari cabang olahraga angkat besi Asian Games Aichi Nagoya tahun 2002. Nah, Kartini mengatakan keberhasilan Rahmat menjadi penyemangat bagi atlet Indonesia lainnya yang masih bertanding pada Asian Games 2026 tahun 2002. Kartini juga tidak lupa menyampaikan ucapan selamat kepada Rahmat, pelatih, dan juga tim ofisial atas prestasinya tersebut, di mana olahraga angkat besi sejauh ini telah menunjukkan prestasi terbaiknya bagi Indonesia. Nah, Rahmat yang berusia 25 tahun mencatat angkatan 160 kg pada snatch dan 206 kg pada clean and jerk, di mana total angkatan 366 kg tersebut sekaligus mengantarkan meraih medali emas dan memecahkan rekor dunia nomor 75 kg putra di tahun 2002. Nah, sebelumnya rekor dunia kelas 75 kg putra di pegang oleh lifter Korea Utara, Chong Song Ri. Kini Rahmat menjadi yang terbaik di kelas 75 kg putra di tahun 2002. Oke, di tahun 2002 sekian informasi dari Tia. Jangan kemana, stay tune terus di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,3 Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Tawan Pro 2. Nanti punya lagi informasi seputar dunia olahraga nih buat teman Pro 2, yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id. Kontingen Indonesia masih beraksi di Asian Games Aichi Nagoya pada hari Minggu 27 September 2026. Hari ini 5 wakil bulu tangkis tampil di perempat final, ditambah laga perdana tim voli putra nih teman Pro 2. Nah, melansir dari berbagai sumber, bulu tangkis jadi cabang dengan perwakilan terbanyak Indonesia pada hari ini. Nah, laga nomor perorangan berlangsung 25 sampai 29 September di Ichinomiya City Multi Municipal Gymnasium nih teman Pro 2. Nah, 5 wakil Indonesia tampil di babak perempat final nomor perorangan. Mereka adalah Alwi Farhan, Jonathan Christie, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, serta Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah di tahun Pro 2. Nah, Jonathan Christie juga akan bertemu dengan Loh Ken Yu dari Singapura di Tunggal Putra. Sementara Alwi Farhan menghadapi Cho Tian Chen dari Chinese Taipei. Nah, di ganda putra ada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang berhadapan dengan pasangan Korea Selatan. Leo Roli Karnando dan Daniel Martin juga akan melawan wakil Vietnam di babak yang sama di tahun Pro 2. Nah, Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwah menjadi satu-satunya wakil Indonesia di ganda campuran. Mereka melaju ke perempat final setelah mengalahkan pasangan Jepang di babak 16 besar Netawan Pro 2. Nah, berdasarkan jadwal resmi dari Ainagok, seluruh pertandingan bulu tangkis hari ini digelar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium. Nah, sesi pertandingan dimulai pada pukul 9.30 waktu Jepang atau pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Nah, selain itu, tim voli putra Indonesia juga memulai kampanye di Asian Games 2026. Mereka akan menghadapi Thailand dalam pertandingan fase grup nih teman Pro 2. Nah, laga Indonesia versus Thailand dijadwalkan mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ini menjadi pertandingan pertama tim voli putra setelah tim putri finish di posisi ke-6. Tim voli putra masih berpotensi mempersembahkan medali bagi Indonesia, sementara tim voli putri telah mengakhiri perjuangan setelah kalah dari Chinese Taipei nih teman Pro 2. Dimana untuk jadwal pertandingan cabang lain dikabarkan mengikuti perubahan teknis penyelenggara dan waktu berbasis sesi itu bisa bergeser tergantung dari durasi laga sebelumnya di tahun Pro 2. Oke, di tahun Pro 2 sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu masih bareng Tiana Tuan Pro 2. Nah, gak kerasa banget ya, sekarang udah jam 11 lewat 46 waktu Indonesia Barat. Kita masih di hari Minggu ya, masih di weekend, Minggu yang santai. Atau buat teman Pro 2 yang udah dari tadi tuh mulai bergumam gitu ya, hari ini aku mau produktif gitu. Tapi sampai sekarang, sampai jam setengah 12, udah mau jam 12 siang ya, masih rebahan sambil scroll juga, yo siapa nih? Nah, walaupun aktivitas kalian hari ini ya teman Pro 2, semoga tetap seru dan bikin happy, yang pastinya bikin mood kamu makin naik nih teman Pro 2. Nah, buat kamu yang lagi di rumah, mungkin ada yang sedang beres-beres, masak, nonton, atau sekedar rebahan ya sambil nikmatin waktu luang. Buat kamu juga yang lagi di luar, mungkin sedang jalan-jalan ya, jalan-jalan ke pantai gitu, ngopi, ataupun kulineran, ataupun ketemu orang-orang tersayang. Nah, semoga juga hari kamu menyenangkan hari ini teman Pro 2. Dan hari Minggu tuh memang paling enak banget ya, Bu. Kalau misalnya nggak terlalu banyak tekanan, nggak harus ada selalu agenda besar, nggak selalu ada apa ya pekerjaan besar gitu ya. Kadang hal-hal yang sederhana itu justru bikin mood kamu jadi lebih baik nih teman Pro 2. Nah, kayak misalnya nih ngobrol-ngobrol nih bareng keluarga, ngetes-ngetes menu baru gitu ya, makan makanan favorit, bahkan cuman sekedar dengerin musik favorit itu bisa mencairkan suasana sekitar ataupun buat mood kamu jadi balik lagi. Dan kalau misalnya kamu sampai sekarang belum ngelakuin apa-apa gitu, tenang, belum terlambat ya, hari masih panjang, mau keluar cari suasana baru juga boleh, mau lanjut rebahan boleh juga nih, yang penting buat teman Pro 2 itu bisa buat mood kamu kembali baik dan juga bisa nge-recharge energi kamu nih teman Pro 2, jadi nanti bisa siap buat menghadapi besok di hari Senin nih teman Pro 2. Nanti yang mau ngingetin buat teman Pro 2, nanti di jam 12 seperti biasa kita akan mulai program Santai Siang, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsa Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke, teman-teman Pro 2, karena udah jam 12 siang ya, kita saatnya mulai untuk program Santai Siang. Nah, untuk tema hari ini adalah reseller dulu atau langsung punya brand sendiri nih, teman-teman Pro 2. Nah, minggu siang begini paling enak banget ya, memang santai, tapi bukan berarti ide itu juga harus ikutan libur ya. Justru kadang ide bisnis ini muncul ketika kita lagi rebahan, scroll-scroll medsos, lihat orang jualan, terus tiba-tiba kayaknya kepikiran gitu ya. Duh, kayaknya kita bisa jualan juga deh gitu. Nah, dari situ muncul satu pertanyaan klasik ya, mau jadi reseller dulu atau langsung bikin brand sendiri? Nah, dua-duanya sebenarnya sama-sama bisa jadi pintu masuk ke dunia bisnis. Nah, bedanya jalurnya tuh nggak sama. Kalau misalnya kita jadi reseller, kita ngejual produk yang udah dibuat oleh orang ataupun brand lain. Kita nggak perlu pusing ya mulai dari produksi, mikirin kemasan dari nol gitu ya, sampai membangun produk dari awal. Jadi kita tinggal fokus bagaimana produk itu bisa sampai ke pembeli. Sementara kalau misalnya kita langsung bikin brand sendiri, ceritanya sedikit berbeda nih, teman-teman Pro 2. Kita punya kesempatan buat nentuin nama, konsep, kemasan, karakter produk, sampai gimana brand itu mau dikenal sama orang. Tapi tentu aja membangun brand sendiri itu pasti butuh persiapan yang matang banget nih, teman-teman Pro 2. Jadi bukan soal mana yang paling keren, tapi yang penting kita tahu nih posisi kita sekarang seperti apa, modalnya ada atau enggak gitu ya. Kemampuan yang kita punya itu apa, dan juga target bisnis kita ke depannya tuh seperti apa. Nah, karena bisnis itu bukan lomba siapa yang paling cepat mulai, tapi gimana cara kita tetap jalan setelah mulai nih, teman-teman Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2, nanti kita akan bahas lagi, jadi tetap stay tune di Santai Siang. Dan tetap saja juga di Pro 2 RRM Labuan. Nanti setelah ini kita akan bahas lagi ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
2: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
3: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
2: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif, tahu?
3: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
2: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
3: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
2: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
3: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
2: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
3: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
2: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teuku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih

Baiklah ngobrol dulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Saatnya untuk azan suhur dikumandangkan untuk memperdua yang akan menjalankan ibadah sholat suhur. Semoga ibadahnya dilancarkan dan amal dari ibadah sholat suhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melaboh, Facebook Prodo RRI Melaboh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijah Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM. Teman terbaik kamu.
1: 90,3 Produa RRI Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Tuan Produa. Kita masih di program Santai Siang. Kita masih ngebahas tema tentang reseller dulu atau langsung punya brand sendiri. Kita masuk ke segmen selanjutnya, Tuan Produa. Nah, Tuan Produa, buat yang baru kepikiran mulai bisnis, menjadi reseller sebenarnya bisa menjadi salah satu cara untuk mengenal dunia jualan tanpa harus langsung ngebangun semuanya dari nol. Nah, bayangin aja, kita seperti masuk ke dunia bisnis sambil belajar membaca situasinya, Tuan Produa. Nah, belajar gimana menghadapi pembeli, belajar bikin konten, belajar nentuin cara promosi, sampai belajar ngelihat produk itu seperti apa yang ternyata banyak dicari gitu ya. Dan menariknya lagi, reseller itu juga bisa ngebantu kita ngenalin kemampuan kita ya sendiri nih, teman Prediba. Nah, contohnya ternyata kita jago loh bikin konten, atau ternyata kita tuh lebih kuat di pelayanan gitu ya, pelayanan pelanggan. Bisa juga ternyata kita punya kemampuan marketing yang oke nih, teman Prediba. Nah, dari pengalaman itu kita bisa mulai nentuin ataupun nemuin pola nih ya. Nah, produk apa yang gampang dipasarin, target pembelinya siapa gitu ya. Kemudian konten seperti apa nih yang paling menarik perhatian konsumen. Dan yang gak kalah penting, berapa keuntungan yang realistis nih. Tapi reseller juga bukan berarti tanpa tantangan ya. Kita tetap tahu dan kita juga tetap harus memperhatikan margin keuntungannya kita. Nah, kualitas produk dari supplier, stok, pelayanan, sampai reputasi toko atau brand yang produknya kita jual itu juga kita harus perhatikan gitu, teman Produa. Karena ketika kita menawarkan produk kepada pembeli, kepercayaan itu juga ikut dipertaruhkan nih. Jadi sebenarnya reseller itu bukan sekedar ambil barang lalu kita jual lagi. Kalau misalnya kita jalanin serius, reseller ini justru bisa jadi tempat latihan nih sebelum kita bisa melangkah lebih jauh ke dunia bisnis. Nah, selain ini kita akan masuk ke sisi lainnya, teman Produa. Kalau misalnya kita langsung bikin brand sendiri, apa aja yang harus dipikirin? Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Produa RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Dewana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam 3 Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana tahun Pro 2. Kita masih di program Santai Siang. Kita lanjut ya ke pembahasan yang selanjutnya di tahun Pro 2. Nah sekarang kita geser ke pilihan kedua, itu langsung punya brand sendiri. Kalau tadi kita kan ngobrolin tentang gimana kalau misalnya kita jadi reseller. Nah kita sekarang ngebahas tentang gimana nih kalau misalnya kita langsung punya brand sendiri. Nah punya brand sendiri itu memang kedengaran lebih exciting ya, lebih semangat gitu ya, lebih keren gitu. Nah kita bisa menentukan nama brand, logo, warna gitu ya, kemasan, dan juga konsep produk, bahkan gaya komunikasinya juga kita bisa atur gitu, gimana cara kita komunikasi dengan konsumen. Nah contohnya kita punya ide makanan ringan, nah bukan cuma jual makanannya, tapi kita juga bisa ngebangun identitas, siapa nih yang cocok sama produk yang kita buat. Nah apa karakter produknya, gimana kemasannya, dan pengalaman seperti apa nih yang mau kita berikan kepada pembeli. Nah disinilah brand itu punya peran yang penting, dan produk itu bisa aja ditiru ya sama orang lain, tapi identitas dan juga pengalaman yang dibangun secara konsisten itu bisa menjadi bagian dari alasan seseorang milih brandnya kita. Nah namun buat brand sendiri itu juga butuh banyak banget persiapan nih tahun Pro 2, mulai dari riset pasar, nentuin produk apa nih yang mau kita jual, kemudian ngehitung biaya produksi kayak HPP-nya berapa gitu ya, kemudian buat kemasannya lagi, kemudian kita nentuin harga jual, sampai mikirin strategi promosinya yang gimana. Nah, jangan sampai semangat ini, kita udah semangat banget buat bikin logonya, udah maksimal banget nih, ternyata belum ngitung biaya produksinya gitu, atau kemasannya udah estetik banget, tapi harga jualnya justru terlalu tinggi nih untuk target pasar yang kita tentuin. Nah makanya punya brand sendiri itu bukan hanya soal keren-kerenan ya, keren-kerenan nama, keren-kerenan yang udah kita punya gitu ya. Ada proses panjang di belakangnya, tapi dari proses itulah kita bisa ngebangun sesuatu yang benar-benar jadi milik kita nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, buat teman Pro 2 yang masih bingung ya, pilih jadi reseller atau punya brand sendiri, tenang deh, setelah ini kita coba lihat dari sisi modal, resiko, dan juga pengalaman. Nanti kita akan lanjut di sesi selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang kami
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

93 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu masih bareng Tia Tuan Pro 2. Nah sekarang Tia mau masuk ke pembahasan selanjutnya nih Tuan Pro 2. Nah buat teman Pro 2 sekarang waktunya kita bandingin ya, dari sisi yang sering bikin calon pebisnis itu mikir dua kali modal dan resikonya nih teman Pro 2. Menjadi reseller itu biasanya memungkinkan kita untuk mulai dengan kebutuhan yang lebih sederhana. Kita nggak harus memproduksi barang sendiri, tapi tetap perlu modal nih untuk beli stok, buat konten, promosi, packaging gitu ya. Kita kayak misalnya buat packaging tambahan gitu untuk kalau misalnya diperluin, sampai biaya operasional lainnya. Sementara brand sendiri itu biasanya membutuhkan perencanaan biaya yang lebih kompleks nih. Ada biaya produksi, desain, kemasan, bahan baku, mungkin juga minimum order dari produsennya, dan berbagai kebutuhan lainnya pastinya. Artinya semakin banyak bagian yang kita pegang sendiri, maka semakin banyak juga nih hal yang harus kita pertimbangkan. Di sini nih pentingnya jangan menggunakan seluruh uang yang kita punya hanya karena mau kelihatan bisnis kita itu jadi bisnis yang besar. Nah mulailah dari skala yang masuk akal nih teman Pro 2. Kalau misalnya kemampuan produksi kita masih kecil, nggak perlu langsung buat stok dalam jumlah besar. Kalaupun kita masih mau ngetes pasar nih ataupun menguji pasar, biasanya kita mulai dari jumlah yang terbatas dulu nih. Yang penting kita tahu nih angka-angkanya jelas, kemudian kita juga tahu berapa modal yang keluar, berapa harga jualnya, berapa nih keuntungan per produk, berapa biaya promosi, dan kapan modal itu bisa balik lagi nih teman Pro 2. Karena bisnis itu bukan cuma tentang omset yang kelihatan gede ya, yang lebih penting apakah semua biaya itu dihitung, kemudian bisnis tersebut tuh benar-benar bisa menghasilkan keuntungan. Kita juga harus persiapan kalau misalnya bisnis kita tuh mengalami kerugian gitu, ataupun produk kita tuh belum laku di pasaran, kita juga harus mikirin hal seperti itu nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, setelah ini kita akan bahas ya tentang strategi yang dipakai, apakah harus milih salah satu atau justru keduanya kita bisa jalan beriringan nih. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas lagi, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 Pradua, dari Melabu teman terbaik kamu, masih bareng Tiana teman Pradua. Nah, kita masuk segmen selanjutnya teman Pradua. Kita masih ngebahas tadi pilih jadi reseller dulu atau punya brand sendiri. Nah, teman Pradua, ternyata pilihan itu nggak harus selalu hitam dan putih ya. Reseller dulu atau brand punya brand sendiri dulu. Bisa jadi jawabannya adalah mulai dari reseller lalu berkembang menjadi brand sendiri. Nah, kenapa? Karena pengalaman saat menjadi reseller itu bisa menjadi bekal untuk ngebangun sebuah brand. Nah, kita sudah belajar gimana menghadapi ataupun mendefinisikan karakter dari pembeli, kemudian kita udah tahu cara buat konten, udah merasakan gimana melakukan promosi, bahkan mungkin udah punya gambaran produk seperti apa nih yang diminati sama pasar. Nah, dari situ kita bisa mulai nemuin celah nih. Misalnya selama jadi reseller kita melihat ada kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. Nah, kebutuhan itulah yang bisa menjadi inspirasi kita untuk buat produk sendiri nih teman Pradua. Nah, tetapi jangan lupa ya, transisi dari reseller ke brand sendiri itu juga perlu banyak perhitungan ya teman Pradua. Jangan hanya karena satu produk laku langsung ngebuat ataupun mempersiapkan stok dalam jumlah besar. Jadi kita tes dulu, tes pasar dulu, kita bisa mulai dari produk-produk terbatas, kita bisa mulai dari pre-order ataupun membuat batch-batch kecil dulu nih. Dari respon konsumen kita bisa ngelihat nih apakah produk tersebut punya peluang untuk dikembangin atau enggak. Dan kalau misalnya akhirnya brand sendiri itu udah mulai berjalan, reseller pun sebenarnya tidak harus ditinggalkan nih. Keduanya bisa jadi bagian dari strategi bisnis yang berbeda. Yang satu ngebangun atau maupun memperluas pilihan produk, yang satu membangun identitas bisnis sendiri nih teman Pradua. Oke nih teman Pradua, sebentar lagi kita akan masuk ke segmen terakhir. Jadi kita nanti akan rangkum cara menentukan langkah yang paling sesuai sebelum kita mulai jualan. Yang pastinya jangan kemana-mana, tetap di Pradua dari Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

3 Pro 2 RRI melepuh teman terbaik kamu masih bareng Tiana dengan Pro 2. Nah gak kerasa ya teman Pro 2, kita udah masuk ke segmen terakhir program santai siang hari ini nih teman Pro 2. Nah dari awal kita ngobrolin satu pertanyaan, reseller dulu atau langsung punya brand sendiri. Nah jawabannya itu kembali pada kondisi masing-masing nih teman Pro 2. Kalau misalnya kamu mau belajar jualan dengan proses yang lebih sederhana, reseller itu bisa jadi salah satu jalan untuk mendapatkan pengalaman. Kalau misalnya kamu sudah punya konsep produk, punya kesiapan modal, kamu udah paham nih target pasar dan siap untuk mengurus berbagai bagian bisnis, membangun brand sendiri itu bisa jadi pilihan yang berbeda. Dan kalau masih ragu, itu nggak harus buru-buru yang teman Pro 2. Yang penting mulai dengan perhitungan. Kita riset pasar, kita kenali calon pembeli, kita hitung modal gitu ya. Kita pahami dulu keuntungannya, kemudian kita tes produk dalam skala kecil, lalu kita bisa evaluasi. Karena yang membuat sebuah bisnis berkembang itu bukan hanya nama brand yang keren atau jumlah followersnya yang banyak. Ada konsistensi, pelayanan, kualitas produk, kemampuan ngebaca kebutuhan konsumen, dan tentu aja kemampuan untuk ngelola keuangan ya tangan Pro 2. Jadi jangan sampai kamu terlalu sibuk ya buat mikirin mau mulai dari mana sampai akhirnya gak mulai-mulai. Reseller itu bisa jadi langkah awal ini untuk kamu bisa mulai masuk ke dunia bisnis. Dimana brand sendiri juga jadi tujuan berikutnya, atau keduanya juga bisa jalan beriringan dengan strategi yang pas pastinya. Yang jelas setiap bisnis itu punya titik mulainya masing-masing ini tangan Pro 2. Akhirnya teman Pro 2, itulah program

0: santai siang kita hari ini, Tia Padankan untuk pembahasannya ya, Tawang Pro 2. Semoga obrolan tadi tentang reseller dan juga brand sendiri itu tadi bisa jadi tambahan insight dan juga semangat baru buat teman Pro 2 yang sedang punya ide jualan ataupun sedang merintis usaha atau bahkan baru nyimpan ide nih di notes HP gitu ya. Karena sebagus apapun ya ide teman Pro 2 itu tetap butuh langkah pertama untuk menjadi kenyataan. Jadi tetap kreatif, tetap produktif ya, dan jangan takut untuk belajar dari proses nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, karena sebentar lagi udah mau jam 2 siang, saatnya Tia untuk pamit undur diri ya dari program Santai Siang ini dan juga program Ruang Dengar Teman Pro 2 nih ya, Teman Pro 2. Selamat menikmati hari Minggu ya. Nanti juga mau melanjutkan weekend gitu ya. Dan Teman Pro 2 juga jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Top 20 nasional dan juga internasional. Buat Teman Pro 2 mungkin yang punya musisi-musisi idolanya gitu, dan juga lagu-lagu yang udah sering teman Pro 2 request, semoga nanti masuk ke dalam jajaran top 20 nasional dan juga internasional. Nah setelah itu nanti kamu akan ditemani juga oleh Tami, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Tia pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Akhirnya ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Buat nemenin kamu yang lagi liburan ya hari ini, yang lagi galau, yang lagi happy, yang lagi gak punya duit. Tenang, sama, aku juga lagi bokeh. Yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raimla Ode dengan Iqro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini teman Pro 2, dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

0: Melewati Berdua. Ya, ini emang lagunya viral. Ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2. Karena memang jadi background berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024. Cuman emang sekarang viral lagi nih. Naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini Tema Pro 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya. Pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: juga diikuti oleh Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibes-nya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

0: naik 4 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Itu dia Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Raim Laude ini kalau bikin judul ya selalu penuh dengan penuh dengan tebakan kalau menurut aku. Agak-agak mengundang gimana gitu ya. Dunia yang nanti, dunia yang mana maksudnya ya. Interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: banget ya, kayaknya Romaria udah gede aja. Itu tandanya kita makin tua, saudara-saudara. Kemarin masih kecil, tau-tau sekarang udah gede. Aduh, tapi sukses buat Romaria. Suaranya makin kesini emang makin terdengar dewasa, makin bagus banget ya. Mudah-mudahan lagu-lagu juga pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: no komen deh. Juicy Lucy lagi rame soalnya. Kamu tim yang mana? Aku tim yang mantau komen-komen netizen aja ya. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan kasusnya bisa cepet selesai. Kedua belah pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia ya, teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Amalia Jessica dan adikku Vinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini lagu ternyata harus turun 2 peringkat dari posisi 7 minggu lalu. Tapi emang lagunya udah bertahan lumayan lama di chartnya Top 20, 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive gak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong. Emang sekarang orang lagi sukanya yang begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: apalagi yang bikin viral dari seorang Naikila. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 Teman Pro 2, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priadi, Foto Kita Blur.
1: Number 6.

0: Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Gak tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: saling memaafkan dari Pamungkas di posisi 3 minggu ini. Gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Number 2.

0: ada main-main gue milik Naikila. Posisi 6 Sal Priadi, foto kita blur. Di posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Nerap kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Bahkan Anti Normal, Pelangi, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenangan. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara

0: visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo.
1: Info Pro 2.
2: Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead. Di mana tur dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tur ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris.
1: Info Pro 2.
2: Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

0: Anchor FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang, teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 92 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 teman-teman, minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman-teman, minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

peringkat ke-11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemenin sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Yes, selamat berdua masih di International Top 20 Nasional ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman berdua ada my man, the one and only Bruno Mars teman berdua dengan Cha-Cha-Cha. Yes teman berdua, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Sisters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finnish Sisters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya, dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Ini teman-teman berdua ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman berdua bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: 22 bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, yes, teman Pro2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: Di peringkat kedua tema kedua yang menjadi runner-up kita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman pro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: gokil banget ya. Setelah 12 minggu, Teman Pre 2 langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya, Teman Pre 2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025, jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih, lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah, sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2, Elan dan Chris Nandero sending off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love you. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenanga dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gak terasa nih kita baru aja nih selesai ikut relay top 20 Pro 2 Jakarta nih teman Pro 2. Buat yang tadi sempat ikut dengerin nih, semoga lagu-lagu dan informasi yang disuguhkan bisa nih menemani suara kalian. Nah sekarang comeback to Tami. Tami kembali lagi nih bareng kalian di Pro 2 Melabuh 9.3 FM. Teman terbaik kamu tepatnya di edisi 27 September 2026. Buat yang baru gabung, selamat datang dan selamat menikmati sore. Tetap stay tune nih di Pro 2 Melabuh 9.3 FM karena masih banyak banget nih lagu seru dan cerita menarik yang bakal menemani waktu kalian sampai nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Melabuh 9.3 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Savitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Iya, lo cuma Perdua sama Sore dan Mas, makasih banyak nih masih tetap stay tune bareng kami di Perdua Melabu 93 FM, teman terbaik kamu. Nah, sobat kalau datang nih kembali udah masuk di jam sore ceria, tempatnya telah menemani teman Perdua dengan obrolan santai, ringan, tapi siapa tahu nih bisa bikin kita pulang membawa 1-2 pemikiran baru nih. Buat teman Perdua yang sore ini masih di... Kalau di tempat kerja mungkin enggak ya, karena ini weekend. Yang baru selesai kuliah juga enggak mungkin. Pokoknya yang lagi nongkrong bareng teman atau nih mungkin sedang dalam perjalanan pulang, tetap nih tetap ditemani Tami di Perdua Melabu 93 FM. Nah, sore ini Tami punya nih satu tema yang menarik banget dan rasanya dekat banget nih dengan kehidupan anak muda. Yaitu dari tongkrongan ke gerakan, saatnya nih pemuda bikin perubahan. Kalau mendengar kata tongkrongan nih yang terbayang mungkin tempat ngopi, kedai, warung, kafe, atau sekedar duduk bareng teman sambil ngobrol ngalur gitu. Mulai dari bahas kuliah, bahas kerjaan, bahas hubungan mungkin, bahas pertandingan bola, sampai nih kadang obrolannya bisa nih kemana-mana, dan itu sebenarnya gak salah loh teman Perdua. Tongkrongan memang bisa nih menjadi tempat untuk bersantai, melepas penat dan mempererat pertemanan. Tapi coba nih bayangkan kalau tongkrongan bukan cuma menjadi tempat untuk mengobrol, malah menjadi tempat lahirnya sebuah ide yang awalnya dicoba ngobrol kenapa lingkungan kita masih banyak sampah, kemudian berubah nih menjadi gimana kalau kita bikin kegiatan bersih-bersih. Atau nih kenapa ya anak-anak muda di sekitar kita kurang punya ruang untuk belajar, lalu muncul nih ide bagaimana kalau kita bikin kelas belajar gratis nih. Atau mungkin kenapa banyak anak muda punya kemampuan tapi gak punya ruang nih untuk menunjukkan karya, kemudian muncul deh gerakan yuk kita bikin kegiatan yang mempertemukan mereka. Nah, disitulah nih tongkrongan bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, bukan lagi sekedar tempat berkumpul tapi juga menjadi tempat bertukar gagasan, menyusun rencana dan melakukan aksi nyata. Ya teman Perdua, anak muda ini sering banget nih disebut sebagai generasi penerus. Tapi sebenarnya anak muda ini bukan hanya punya peran untuk meneruskan sesuatu yang udah ada nih. Anak muda juga punya nih kesempatan untuk membuat sesuatu yang baru, dan perubahan itu gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Gak harus nih punya organisasi yang besar, atau gak harus juga sih punya banyak uang. Gak harus menunggu punya jabatan mungkin. Kadang perubahan justru dimulai nih dari beberapa orang yang punya keresahan yang sama. Satu orang nih punya ide mungkin, atau yang ada yang ngajak, yang lain ikut membantu, ada yang punya kemampuan desain, ada yang bisa buat konten, ada yang jago komunikasi mungkin, ada yang punya jaringan, banyak banget nih kalau semua digabungkan. Yang awalnya hanya obrolan bisa berubah nih menjadi gerakan, dan sekarang anak muda juga punya nih satu kekuatan yang luar biasa, apalagi kalau bukan media sosial teman Perdua. Satu ide tuh bisa banget disebarkan dalam hitungan detik melalui media sosial, mulai dari hal kecil, mulai dari lingkungan sendiri, mulai dari orang-orang terdekat, dan yang paling penting dimulai dong dari sekarang. Nah teman Perdua, jadi kalau sore ini kita nih sedang duduk bersama teman-teman di sebuah tongkrongan, mungkin bisa nih muncul satu pertanyaan sederhana setelah kita ngobrol panjang lebar, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan. Karena bisa jadi nih dari satu meja tongkrong lahir satu ide, dari satu ide nih lahirlah satu kegiatan, dari satu kegiatan muncul deh kebiasaan baik, dan kebiasaan baik yang dilakukan sama-sama nih bisa lahir sebuah perubahan. Itulah yang akan kita obrolkan nih di sore ceria hari ini. Dari tongkrongan ke gerakan, soalnya nih pemuda bikin perubahan. Kita akan ngobrol tentang bagaimana anak muda bisa mengubah energi nongkrong menjadi energi berkarya, bagaimana menemukan masalah di sekitar dan menjadikannya peluang nih untuk berbuat sesuatu, sampai bagaimana memulai gerakan kecil tanpa harus menunggu semuanya sempurna. Jadi jangan nih kemana-mana, tetap stay tune di Perdua Melabu 93 FM, teman terbaik kamu. Karena sore ini kita ngobrol santai, tapi siapa tahu nih dari obrolan santai ini ada satu ide yang nantinya nih benar-benar menjadi gerakan. Oke, tetap stay tune di Perdua Melabu 93 FM, sebentar lagi kita akan bahas semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya teman berdua masih bareng Mbak Mi di Sore Ceria. Nah kalau tadi yang kita ngomongin soal tongkrongan yang ternyata gak selalu nih cuma soal ketawa-ketawa, ngobrol ngalor ngidul atau sekedar menghabiskan waktu. Sekarang kita naik level sedikit nih, karena sebuah perubahan biasanya memang dimulai dari sesuatu yang sederhana. Bisa dari satu obrolan, satu keluhan, satu ide, atau bahkan nih satu orang yang tiba-tiba bilang, eh kenapa gak coba bikin sesuatu nih. Nah, kalimat sederhana seperti itu bisa jadi awal dari sebuah gerakan nih teman berdua. Misalnya nih, teman-teman sering melihat sampah berserakan di lingkungan sekitar, dia pada cuma ngomel, lu kok kotor banget sih, kenapa gak mulai dari hal kecil? Misalnya bikin aksi bersih-bersih, lingkungan bareng teman-teman, atau nih, kalau sering melihat anak-anak kesulitan belajar, bisa aja nih muncul ide membuat belajar bersama secara gratis. Kalau melihat anak muda di lingkungan sekitar punya banyak bakat, bisa dibuat ruang kreatif untuk mereka. Jadi masalah yang kita lihat bisa berubah menjadi ide, dan ide bisa berubah nih menjadi aksi. Dan menariknya untuk memulai itu, kita sebenarnya gak harus menunggu punya banyak uang nih teman berdua. Gak harus punya organisasi besar, gak harus punya jabatan, bahkan gak harus menunggu semuanya sempurna. Kadang yang paling dibutuhkan itu justru keberanian untuk memulai, karena ketika satu orang nih mulai bergerak, orang lain bisa nih ikut melihat, ikut tertarik, kemudian nih ikut membantu. Dan jadi dari situlah kolaborasi tersebut terbentuk. Jadi jangan remehkan nih obrolan kecil di tongkrongan, bisa jadi obrolan itu nih lahir ide yang besar. Yang penting bukan seberapa besar ide kita di awal, tapi seberapa serius nih kita mau mengubah ide itu menjadi tindakan. Karena perubahan gak selalu dimulai dari sesuatu yang besar nih teman berdua. Kadang perubahan dimulai dari satu orang, satu ide, dan satu langkah kecil. Dan selainnya kita bakal ngobrol lebih jauh nih, apa sih yang sering bikin anak muda berhenti di tahap punya ide tapi gak pernah sampai ke tahap melakukan. Tetap stay tune nih di Perdomo Labu 93 FM, teman terbaik kamu, karena kami akan masih menemani teman berdua hingga petang, hingga malam nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Ya teman perdua, kita lanjut nih lagi obrolan kita sore ini. Nah tadi kita udah ngobrolan tentang bagaimana sebuah ide bisa berubah menjadi aksi. Sekarang pertanyaannya, kenapa ya banyak banget ide bagus yang akhirnya cuma berhenti di obrolan? Nah pernah gak sih teman perdua kalau lagi nongkrong sama teman, tiba-tiba muncul nih ide yang keren banget. Gimana kalau kita bikin kegiatan sosial? Gimana kalau kita bikin komunitas? Atau gimana kalau kita bikin event kreatif? Gimana kalau kita bikin sesuatu yang bermanfaat buat lingkungan? Semuanya ini kan terdengar keren ya teman perdua. Semuanya gue pasti pada semangat. Bahkan mungkin udah sampai menentukan siapa nih yang melakukan apa. Tapi besoknya malah lupa. Minggu depannya gak dibahas lagi. Bulan depannya, udah ketinggal kenangan. Nah ini yang sering terjadi. Ini bukan karena anak muda gak punya ide. Justru ini ide anak muda itu banyak banget. Masalahnya kadang ada di satu hal nih, takut memulai. Nah takut gak berhasil, takut gak ada yang mau ikut, takut malah dikritik, atau takut dianggap sok tahu, malah berpikir nanti aja kalau udah punya waktu. That's me on the sign, I queen, summertime. Padahal nih teman perdua, kalau terus menunggu waktu yang sempurna, bisa jadi kita gak pernah mulai nih sama sekali. Padahal aksi itu kan gak harus langsung besar nih. Kalau punya ide kegiatan sosial, mulai dari 5 orang dulu. Kalau mungkin kalau mau bikin komunitas, mulai dari beberapa teman yang punya minat yang sama mungkin. Kalau mau membuat kegiatan lingkungan, bisa nih mulai dari lingkungan di sekitar rumah. Nah kalau punya hobi fotografi, musik, olahraga, menulis, atau desain nih, cari teman yang punya ketertarikan yang sama. Karena dari situ nih bisa muncul komunitas nih teman berdua. Dan komunitas bisa menjadi tempat untuk belajar, kolaborasi, sekaligus menghasilkan kegiatan yang punya manfaat. Hal seperti ini juga terlihat nih dari berbagai komunitas anak muda yang mengubah hobi dan minat menjadi kegiatan kreatif sosial sampai kewirausahaan. Jadi sebenarnya nih teman perdua, kita gak perlu nih menunggu menjadi seseorang yang hebat untuk melakukan sesuatu. Justru dengan melakukan sesuatu, kita belajar menjadi lebih hebat. Belajar memimpin misalnya, belajar kerjasama, belajar menghadapi masalah, belajar menerima kritik. Dan yang paling penting nih teman perdua, belajar bertanggung jawab terhadap ide yang udah kita mulai dong. Nah karena dari perubahan bukan tentang siapa yang punya ide paling keren, tapi nih tentang siapa nih yang mau mengambil langkah pertama. Jadi teman perdua, kalau hari ini nih kamu punya satu ide yang udah lama nih ada di kepala, jangan buru-buru bilang kayaknya susah deh. Coba nih ubah pertanyaannya menjadi, apa ya langkah paling kecil yang bisa aku lakukan hari ini? Karena bisa jadi nih teman perdua, langkah kecil itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Oke, kita lanjut nanti obrolannya. Tetap stay tune perdua Melabuh 9.3 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Ya teman Perdua, makasih banyak nih masih tetap stay tune bareng kami di Perdua 90.3 FM, teman terbaik kamu. Nah gak terasa ini obrolan kita di sore ceria hari ini udah sampai nih di penghujung. Hari ini kita belajar satu hal sederhana nih teman Perdua, tapi yang paling penting banget bahwa perubahan tuh gak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar, bisa dimulai dari tongkrongan, dari obrolan kecil, dari satu ide, kemudian nih berani mengambil satu langkah. Karena jangan sampai nih tongkrongan kita cuma menghasilkan cerita yang seru tapi gak menghasilkan nih sesuatu yang berarti. Yuk kita boleh nih mulai ubah energi nongkrong menjadi energi berkarya. Gak perlu nih menunggu sempurna, gak perlu menunggu punya banyak orang. Mulai aja nih dulu dari hal kecil yang bisa kita lakukan. Siapa tahu nih langkah kecil hari ini justru nih menjadi gerakan besar di kemudian hari. Ya teman Perdua, terima kasih sudah menemani Tami hari ini. Semoga perlahan kita bukan cuma lewat di telinga tapi ini bisa jadi sedikit inspirasi untuk melakukan sesuatu yang positif. Tetap jadi anak muda yang aktif, kreatif, dan berani bikin perubahan tentunya. Oke, tetap stay tune Perdua Melabuh 90.3 FM, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada program dan obrolan menarik lainnya yang siap menemani sorenya teman Perdua. Dan tetap stay tune di Perdua Melabuh 90.3 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini

Ya teman berdua, gak terasa nih waktu terus berjalan dan sekarang sudah tiba nih waktunya maghrib. Buat teman-teman yang beragama Islam, yuk kita siapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami pamit sejenak, kita dengarkan azan maghrib. Semoga ibadah kita sore ini membawa ketenangan dan keberkahan setelah selesai sholat. Jangan lupa untuk kembali bersama Perdua Melabuh 93 FM, teman terbaik kamu.

0: saya percaya dalam waktu yang tidak lama, kita tidak akan impor BBM lagi dari luar.
1: Kita minta terima kasih kepada PT Pertamina yang menjalurkan BBM.

0: di ufuk barat Indonesia di tepian Samudra Hindia. Deru kapal nelayan berpacu dengan angin pagi di Pelabuhan Melaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Tak banyak yang menyadari, di balik aktivitas sederhana itu ada energi besar yang mengalir bahan bakar dari Pertamina yang menjaga mesin kapal tetap hidup dan ekonomi rakyat terus berputar. Dari Melaboh hingga Medan Sumatera Utara, dari kilang hingga pelabuhan, energi bukan sekadar minyak dan gas, melainkan denyut kehidupan yang menggerakkan masyarakat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto benar-benar serius membawa perubahan besar bangsa Indonesia. Salah satunya adalah penanganan impor bahan bakar minyak atau BBM. Dalam unggahan video YouTube, Sekretariat Presiden Prabowo Subianto mempertegas hal itu.
1: Sasaran kita akan 100% swasembada energi kita. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama, kita tidak akan impor BBM lagi dari luar. Saya punya keyakinan dalam 5 tahun, kita akan tidak impor BBM lagi.
0: Di bawah pundak Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, rakyat Indonesia di provinsi paling ujung negeri yakin bahwa energi ini akan membakar semangat menuju perubahan besar. Pertamina bukan hanya penyedia bahan bakar, ia adalah jembatan bagi masyarakat di daerah pelosok Aceh menuju kemajuan. Di Melaboh, Aceh Barat, distribusi energi dilakukan hingga ke wilayah-wilayah sulit dijangkau, memastikan setiap rumah tangga, nelayan, dan petani bisa menikmati listrik dan juga bahan bakar dengan harga terjangkau. Mesin kapal nelayan tak menyala, hand traktor mati, dan pompanisasi tak bisa mengaliri air ke sawah. Begitulah akrab hidupnya warga Aceh dengan bahan bakar dari Pertamina. Budiman, petani Aceh Barat.
2: Untuk apa yang kalau misalnya enggak BBM ini enggak terjadi? Kalau enggak ada BBM itu enggak bisa di apanya tuh hidupkan mesin. Mesin tak sawah itu.

0: Keadaan SPBU dan LPG subsidi menurunkan biaya produksi, meningkatkan daya saing usaha lokal. Kasirman, salah seorang warga Kabupaten Aceh Barat, bertanya langsung interaktif kepada pihak PT Pertamina.
1: Nah, ini saya ingin tanyakan masalah SPBU ini, memang antrian memang benar nih, kalau di kota-kota itu memang ramai kan kendaraan. Cuman ini saya mau tanya, apakah bisa kita dari yang pelosok-pelosok untuk mengambil, misalnya untuk buka pangkalan di pelosok. Nah, karena kalau pergi ke SBPU misalnya yang jauh-jauh di ujung-ujung desa ini kan jauh ke SBPU.
0: Harus diakui, Provinsi Aceh dulu dan sekarang mengalami perubahan signifikan dari semua aspek. Terukur dari tingkat kebutuhan BBM yang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan setiap tahun terus meningkat. Jika dulu warga Aceh sering ribut-ribut karena stok LPG subsidi 3 kg tidak cukup, sekarang sudah tidak lagi. Bukan warga tidak menggunakan gas subsidi, tapi karena kondisi ekonomi saat ini membuat warga harus ikhlas melepas tabung gas melon tersebut kepada yang lain. Demikian juga kuota bahan bakar minyak yang sering muncul ke permukaan antrian panjang kendaraan karena tidak cukup BBM. Itu adalah hal yang keliru. Stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di Aceh tidak ada yang habis stok. Pertamina selalu siaga mendistribusikannya hingga ke penjuru tanah air. Pertanyaan ini terus saja muncul seakan bangsa Indonesia kekurangan energi. Padahal belum ada mesin kendaraan yang mati karena pemerintah tidak memiliki stok BBM. Jikapun sempat terhenti pelayanan hingga terjadi antrian, itu persoalan teknis yang tidak dikelola dengan baik. Karena stok BBM untuk Aceh, Sumut tidak pernah putus dan henti-hentinya. Sales Brand Manager Aceh Vol 1 Pertamina, Ferdi Fajrian Adichandra.
2: Bahwa kami melakukan monitoring harian di mana-mana saja lokasi SPBU yang terpantau kritis. Jadi kita lakukan pengiriman prioritas ke lokasi tersebut dengan harapan agar pelayanan ke masyarakat tidak terputus. Pertamina ini memiliki lembaga penyalur resmi, itu SPBU, kemudian ada SPBUN, kemudian juga ada untuk yang pelosok-pelosok itu kita namanya Pertashop.
0: Tak hanya menyalurkan energi, Pertamina juga menyalurkan harapan ekonomi. Di Sumatera Utara, geliat industri kecil menengah semakin terasa dengan dukungan energi yang stabil. Kota Medan dan sekitarnya tumbuh sebagai pusat ekonomi energi dengan hadirnya berbagai terminal BBM, depot LPG, serta program Pertashop di desa-desa. Energi adalah hak semua warga. Melalui jaringan Pertamina, kesenjangan antara kota dan desa, antar pesisir dan pegunungan terus menyempit. Program-program di Aceh membantu masyarakat di wilayah terpencil mendapatkan BBM berkualitas tanpa harus menempuh jalan puluhan kilometer. Inilah wujud nyata dari energi berkeadilan, energi yang tidak hanya menghidupkan mesin, tetapi juga menghidupkan cita-cita. Energi yang memungkinkan anak-anak belajar malam hari, memutar ekonomi mikro hingga menggerakkan truk logistik di Sumatera Utara menuju Aceh dan juga sebaliknya. Energing Indonesia, jejak energi yang menghidupkan seluruh negeri, Liputan Radio Republik Indonesia Malabo, Anwar Yunus.

0: Ya, dong memperluas. Tadi ini kita bersama menunaikan ibadah sholat maghrib. Sekarang saatnya kami kembali nih menyapa kalian. Dan buat yang suka musik-musik indie, ini ada yang spesial malam ini. Karena sebentar lagi nih kita bakal relay di Pro 2 Indie dari Pro 2 Jakarta. Jadi tetap stay tune nih di Pro 2 Melabo 90.3 FM. Jangan kemana-mana, nikmati pilihan musik ini dan suasana malam yang pasti ini yang bakal lebih asik di mana-mana teman berdua. Jadi kami pamit dulu. Terima kasih nih udah menemani sharing hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat kami menemani kalian. Tetap jaga kesehatan pastinya ya, masih di jalan. Hati-hati nih di jalan. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan.
1: Info selanjutnya momen haru mengiringi pemakaman

0: Guru Soekarno Putra di TPU Karet Bifak, Jakarta, Sabtu kemarin. Roy Suryo yang hadir dalam proses tersebut menceritakan pesan Megawati Soekarno Putri saat mengantarkan adik bungsunya ke tempat peristirahatan terakhir. Menurut Roy, Megawati bersama Guntur dan Sukmawati Soekarno Putri berkumpul untuk mengantarkan guru dan sempat mengucapkan pesan, baik-baik ya, hati-hati. Info selanjutnya, ada yang punya rencana main ke Pulau Seribu. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar kegiatan Wall of Jakarta di kawasan Jembatan Cinta Pulau Tidung pada 26 sampai 27 September 2026 untuk memperkuat daya tarik wisatawan sekaligus memperingati Hari Pariwisata Dunia. Acara ini memadukan seni, kreativitas, hiburan komunitas, dan kepedulian lingkungan, salah satunya lewat program Paint the Iceland. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.
1: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Produa, teman terbaik kamu ya. Baru saja telah Anda simak dan ikuti ya, tentunya di program Sore Ceria Produa Indie, yang tentunya yang baru saja kita rilis dari Produa Jakarta. Selamat malam teman Produa, teman terbaik kamu. Semoga di malam hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya teman Produa, teman terbaik kamu ya, tentunya kita ucapkan bagi teman Produa yang baru saja melaksanakan ibadah sholat Isya untuk wilayah Melabu dan sekitarnya, semoga sujud ruku beserta doa yang telah Anda panjatkan dapat diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya teman Produa, teman terbaik kamu ya, kita akan hadirkan berikut satu informasi di kesempatan malam hari ini ya, di edisi Minggu 27 September 2026. Dan tentunya berbagai informasi tentunya akan kita hadirkan untuk menemani suasana malam teman Produa. Tentunya setelah nanti segmen-segmen juga akan kita hadirkan untuk menemani di ruang dengar Anda. Dan tentunya setelah berikut ini akan kita dengar

0: dengarkan satu iklan layanan, beberapa iklan layanan masyarakat sebelum informasi ringkas akan kita hadirkan di program Sepada Malam Teman Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceh Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik teman, berdua teman terbaik kamu, itu dia dua ucapan selamat dari ulang tahun Radio Republik Indonesia, tentunya ke-81 tahun ya, dari Kapolres dan juga Ketua DPRK. Dan satu informasi tentunya dikembali lagi di Info Pro 2, tentunya item informasi yang ringkas, padat dan tentunya aktual buat kamu yang masih beraktivitas malam ini. Santai aja bro, karena Pro 2 siap menemani dengan informasi pilihan yang gak bikin kamu ketinggalan kabar. Baik itu mulai dari informasi lokal, nasional, teknologi hingga hal-hal yang dekat dengan kehidupan anak muda. Semuanya kita rangkum secara singkat dan tentunya ya kita akan hadirkan segmen-segmen informasi di mana informasi ini kita kutip dan kita lansir dari alaman rri.co.id. Dan tentunya buat teman Pro 2, teman terbaik kamu ya, tentunya kita hadirkan informasi di bidang hukum. Yang tentunya informasi ini yang kita kutip dan kita lansir dari halaman rri.co.id dari Melabo. Jajaran Lapas Kelas 2B Melabo kembali mempertegas komitmennya dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bersih dari peredaran gelap narkoba serta penggunaan telepon genggam ilegal. Pada hari Kamis 17 September 2026 lalu, Lapas Melabu melaksanakan kegiatan penggeledahan dan razia blok hunian secara menyeluruh. Langkah tegas dilakukan melalui wujud nyata sinergitas yang kuat dengan menggandeng unsur aparat penegak hukum setempat yakni Kodim 0105 Abar dan Satuan Brimob Batalion C Pelopor. Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan apel persiapan yang dipimpin secara langsung oleh Kalapas Melabo, Tendi Kustendi. Dalam arahannya, Kalapas menekankan pentingnya menjaga soliditas dan kesiapsiagaan seluruh personil gabungan agar pelaksanaan penggeledahan di dalam blok hunian dapat berjalan secara humanis namun tetap tegas dan terukur. Razia gabungan ini difokuskan sebagai langkah deteksi dini yang krusial untuk menyisir setiap sudut kamar hunian yang diidentifikasi atau diduga kuat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban atau kamtip. Melalui penyisiran ketat yang melibatkan petugas lapas bersama personel TNI dan Polri, tim gabungan berhasil mengamankan potensi pelanggaran di dalam kamar hunian narapidana dan tahanan. Barang-barang tersebut berupa sendok besi, pisau rakitan, gunting, dan juga stok kontak. Adapun seluruh barang-barang terlarang dan benda-benda sitaan yang ditemukan selama proses penggeledahan berlangsung didata secara cermat, transparan, dan akuntabel. Sebagai bentuk komitmen, transparansi, serta penegakan aturan yang tanpa kompromi, seluruh barang sitaan hasil razia tersebut langsung dimusnahkan di tempat guna memastikan tidak ada celah bagi barang-barang terlarang tersebut untuk kembali masuk atau disalahgunakan di dalam lingkungan lapas. Lebih lanjut, pelaksanaan razia gabungan ini bukan sekedar agenda pengawasan rutin, melainkan wujud tindak lanjut yang cepat dan tepat atas arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Demikian teman Pro 2, satu informasi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya ya, teman Pro 2, sesaat lagi di pukul 20.30 kita akan berbincang ya, tentunya di program obrolan komunitas yang akan mengangkat topik di kesempatan malam ini, yaitu komunitas public speaking dan self development. Tapi setelah berikut ini, tetap stay tune di 90,3 MHz teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cowok nyari masalah mulu, mending nyari duit.
1: Wahai.
0: Kok gitu?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: 3 FM, Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
5: Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Tentunya itu dia, dua teman lagu telah kita hadirkan untuk menemani di suasana malam hari Anda. Dan tentunya nanti sesaat lagi ya, kita akan bergabung ya di pukul 20.30 menit di program obrolan komunitas, tentunya mengangkat topik komunitas publik self-development gaya. Tentunya santai inspiratif anak muda nih. Tentunya Anda jangan kemana-mana ya, di tetap stay tune di 90,3 MHz bro. Tentunya ini seru nih, tentunya ngobrol tentang satu hal yang sebenarnya dekat banget dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu self-development atau pengembangan diri ya. Tentunya pembicaraan ini ya tentunya akan dihadirkan salah seorang narasumber kita yang tentunya tidak main-main nih dengan teman Pro 2 ya, bersama leader komunitas berucap atau public speaking mentor ya, yaitu Faras Azafira. Tentunya kita akan mengupas ya bagaimana sih komunitas public speaking dan self development, topiknya bisa dijabarkan sebagai komunitas yang menjadi ruang bagi anak muda untuk belajar berbicara. Tentunya membangun kepercayaan diri, mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan interpersonal. Tetap stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.

0: Still here in your apartment.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Itu dia teman-teman lagu musik untuk menemani di waktu santai malam teman Pro 2. Dan tentunya kita masuk di program obrolan komunitas ya, yang akan mengangkat topik komunitas public speaking dan self development ya. Dan tentunya teman Pro 2, teman terbaik kamu ya, di program obrolan komunitas ini tentunya kita mengikuti gaya santai inspiratif anak muda. Dan tentunya bersama saya Hendy akan menemani di ruang dengar Anda dan juga di layar kaca teman Pro 2. Dan tentunya kita bersama salah seorang narasumber ya, yang telah hadir dan akan bergabung ya melalui virtual Zoom ya di kesempatan malam hari ini bersama Kakak Faras Azzafira selaku leader komunitas berucap atau public speaking mentor. Tentunya teman Pro 2 ya, kali ini kita bakal ngobrol tentang satu hal yang sebenarnya dekat banget dengan kehidupan sehari-hari, yaitu self development atau pengembangan diri. Teman Pro 2, tentunya di program obrolan komunitas ini, ruang ngobrol santai bareng komunitas-komunitas yang punya cerita, kegiatan, dan tentunya hal-hal positif yang bisa menginspirasi kita semua. Nah, teman Pro 2, teman terbaik kamu ya, tentunya obrolan ini kita live secara langsung ya melalui YouTube RRI Melabuh. Tentunya bagi Anda teman Pro 2 yang ingin bergabung, silakan komen dan berikan tanggapan Anda. Jangan lupa like dan subscribe-nya tentunya teman Pro 2 ya. Tanpa dukungan dari teman Pro 2 dan juga pemirsa di layar kaca juga, kita tidak ada apa-apanya nih ya. Karena berkembang itu enggak selalu soal punya pencapaian besar. Kadang berani mencoba hal baru, belajar ngomong di depan orang, membangun relasi sampai belajar mengenal diri sendiri juga merupakan bagian dari proses berkembang. Dan menariknya ya teman Pro 2, proses tersebut bisa dilakukan bersama komunitas. Dan tentunya kita sapa dulu nih narasumber yang tentunya yang sudah tidak tahan lagi ya tentunya dalam memberikan arahan atau speaking atau komunitas ya, berucap ya bersama Kakak Faras Azzafira nih ya. Halo, assalamualaikum Kakak Faras.
2: Hai teman-teman RRI Melabuh, suara aku kedengaran dengan bagus?
1: Iya, alhamdulillah bagus sekali nih Kakak Faras ya. Iya, jadi enaknya Hendy manggil Kak Faras aja atau Kak Zafira nih di malam hari ini?
2: Oke, Kak Faras boleh.
1: Boleh ya. Iya, ini sudah mengganggu waktu Kak Faras ini di kesempatan malam hari ini ya. Sedang ngapain nih Kak Faras ini malam hari ini nih? Boleh nggak kita tahu nih?
2: Oke, boleh banget. Hari ini lagi santai-santai ya.
1: Karena santai. Tadi, iya.
2: Ucap, jadi ini udah selesai kegiatan, udah santai aja. Udah ready banget untuk sharing-sharing bareng teman-teman RRI Melabuh.
1: Waduh, sudah ready banget nih teman Pro 2 ya. Tentunya bersama Kakak Faras, Faras ya. Iya, agak sulit-sulit nih, Farhas apa Faras gitu ya. Iya, jadi lidah saya ini agak menggelitik gitu ya. Tentunya dalam leader komunitas berucap atau public speaking mentor. Iya, ini perlu juga nih Hendy belajar juga nih bersama Kakak Faras ini ya, selaku mentor ya. Tentunya kita perkenalkan dulu nih, apa itu komunitas public self development dan bagaimana awal mula komunitas ini terbentuk ini oleh Kak Faras ini.
2: Oke teman-teman, jadi awalnya namanya unik ya. Kalau orang-orang awalnya dengarnya komunitas berucap, mah ngapain gitu ya. Jadi,
1: benar.
2: Jadi sebenarnya komunitas berucap ini fokus awalnya itu adalah public speaking dan juga self development. Yeah. Karena di awal banget berucap ini terbentuk, sebenarnya adalah kekhawatiran dari kami si pengurus-pengurusnya dan juga foundernya sendiri gitu ya. Karena kami ngerasa, aduh kayaknya kita perlu upgrade skill public speaking nih gitu. Tapi kami harus seperti apa? Karena kayaknya kalau cuman ikutan kelas boring deh ya gitu. Jadi kita butuh latihan terus nih gitu. Tapi biar nggak sendirian, biar nggak sepi, akhirnya kami nyari teman. Dengan nyari teman itu akhirnya kita bentuk deh satu komunitas, komunitas yang memang fokusnya untuk belajar public speaking dan juga self development. Yang sebenarnya tujuan awal kami untuk diri sendiri dulu nih supaya upgrade gitu. Akhirnya setelah melaksanakan beberapa kegiatan, pada saat itu kegiatan pertama banget berucap itu adalah latihan bicara dan juga talk show. Akhirnya kita rasa, oh ternyata kami setelah ketemu dengan banyak juga teman berucap ya, kami ternyata merasa ternyata public speaking itu memang sudah menjadi bare minimum, sudah menjadi apa ya, kebutuhan bagi seluruh profesi, bagi seluruh jenjang gitu ya. Akhirnya kami bertekad, oke, berarti kita harus bantu teman-teman yang ada di Banda Aceh, kita harus meluaskan lagi sayap kita supaya teman-teman yang ada di Banda Aceh juga bisa bertumbuh seperti kita. Makanya akhirnya kami terus melaksanakan kegiatan di Brucap, terus mengadakan ya kegiatan-kegiatan yang bisa membantu teman-teman yang ada di Banda Aceh untuk terus bertumbuh di bidang public speaking gitu awalnya.
1: Iya, tentunya latar belakang ya tentunya dari teman-teman membangun komunitas ini sangat seru juga nih ya Kak Faras ya. Iya. Tentunya kalau bicara dengan self development, sebenarnya kemampuan atau aspek apa saja yang ingin dikembangkan melalui komunitas ini nih Kak Faras?
2: Aku merasa setelah join ke Brucap, yang berkembang, yang bertumbuh di sini bukan hanya dari segi speakingnya, tapi juga mindsetnya.
1: Iya.
2: Kalau mungkin aku sebelum join ke Brucap itu aku merasa oke, ketika aku ngobrol, ketika aku berpublic speaking, aku harus menghilangkan 100% rasa nervousku. Setelah join ke Brucap, aku ketemu dengan banyak narasumber juga ya, sharing-sharing dengan banyak mentor. Aku baru sadar ternyata nervous itu nggak harus dihilangkan 100% loh gitu. Ternyata kita memang tidak bisa menghilangkan rasa grogi itu 100%, tapi caranya adalah supaya kita ngobrolnya tenang, supaya ngobrolnya itu juga lancar, yaitu mengatur tadi bagaimana kita mereaksi, bagaimana kita mengatur rasa nervous itu. Jadi kita tidak perlu menghilangkan rasa nervous 100%, tapi juga kita bagaimana cara meregulasi itu. Jadi aku rasa di Brucap juga bukan hanya bertumbuh dari segi speaking, tapi juga dari segi mindset-nya.
1: Waduh, tentunya sebelum mengutamakan speaking tadi, tentunya mental yang perlu ya Kak Faras ya. Iya, ini mental baja atau mental tempe begitu ya. Iya, tentunya kita sangat menarik juga nih ya. Banyak pengalaman walaupun kita sudah punya mental tapi tidak punya ilmu. Ya tentunya dalam berkomunikasi dengan baik itu sulit juga ya Kak Faras ya. Tentunya kalau bicara ya sebenarnya kemampuan atau aspek apa saja yang ingin dikembangkan melalui komunitas ini ya banyak ya. Tentunya baik itu melatih speaking, melatih kedewasaan, tentu menguasai bait kata demi kata ini Kak Faras ya. Jadi kegiatan seperti apa yang biasanya telah dilakukan nih untuk membantu anggota mengembangkan dirinya nih oleh Kak Faras ini?
2: Oke, jadi kalau di Brucap, sekarang itu ada dua kegiatan utama ya, yaitu talk show. Dalam talk show ini juga ada latihan bicara. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng narasumber, kita bakal kasih dulu kesempatan bagi teman Brucap untuk mereka speech di depan selama 5 menit gitu. Jadi bukan hanya narasumbernya doang yang kebagian waktu untuk ngobrol, tapi teman Brucap juga kebagian nih waktu untuk ngobrol, kebagian panggungnya juga.
1: Benar.
2: Iya, jadi nanti bakal ada sesi tanya jawab ya, kemudian sama teman-teman berucap. Setelah itu baru kita masuk ke talk show ya, talk show kita bakal bahas satu topik yang tentunya juga relate sama teman berucap. Nah kemudian kita juga ada kegiatan yang namanya sudut pandang. Jadi sudut pandang ini dari berucap akan menyiapkan sebuah mosi yang nanti teman berucap bebas nih, mereka mau milih pro atau kontra dengan mosi yang sudah disiapkan gitu. Jadi sebenarnya dari sudut pandang ini kita mau teman berucap itu supaya mereka tetap berani ngobrol walaupun di situasi yang tidak nyaman karena mungkin ada pendapat mereka yang ditentang atau ada pendapat yang berlawanan gitu. Jadi kita mau teman berucap ini tetap berani ngobrol di situasi yang tidak nyaman sekalipun. Makanya kita bikin kedua event tadi ya, si talk show dan latihan bicara dan juga sudut pandang. Kalau sekarang juga kita lagi develop satu kegiatan atau satu ekosistem untuk teman berucap itu bertumbuh, namanya membership berucap gitu. Jadi mereka bukan seperti bimbel, tapi kita bikin circle-nya gitu, Kak. Kita bikin circle supaya teman berucap ini ada teman nongkrong yang mereka sambil nongkrong tapi bisa belajar gitu ya. Sambil nongkrong tapi bisa saling, ayo dong liatin aku speaking, udah gimana, udah oke okay, atau apa ya yang perlu aku koreksi untuk kedepannya gitu.
1: Iya, baik. Tentunya berbagai program juga sudah disampaikan oleh Kak Faras tadi. Ini ada satu nih ya, pendengar dari Mas Theo dari Magelang ini, Kak Faras. Dia bertanya nih di program Halo obrolan komunitas dari Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih bagaimana kemampuan public speaking dapat memengaruhi proses pengembangan diri atau self development seseorang secara keseluruhan. Iya, mungkin Kak Faras bisa menjawabnya nih tentang yang ditanyakan oleh Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah nih. Boleh Kak Faras, silakan.
2: Ya, bagaimana kemampuan public speaking bisa mempengaruhi kita untuk bertumbuh ya?
1: Iya, mempengaruhi proses pengembangan diri tentunya ya. Khususnya pada self development seseorang secara keseluruhan nih. Iya.
2: Sebenarnya kalau kita bilang bagaimana bisa mempengaruhi akan sangat mempengaruhi ya. Karena balik lagi yang aku bilang tadi di awal bahwa sebenarnya public speaking ini sudah menjadi bare minimum. Jadi sebelum teman-teman oke, aku mau bertumbuh nih gitu ya, sebelum dari mentalnya mau bertumbuh, kita menurut aku yang paling utama, yang hal pertama yang harus kita persiapkan yaitu si speaking tadi. Karena sebenarnya ya Kak, public speaking itu kan bukan hanya ketika kita pidato atau
1: Betul.
2: Ketika pengensi ya, atau kayak misalnya ketika jadi penyiar gitu ya, tapi juga ketika kita ngobrol dengan satu dua orang juga kita udah butuh teknik public speaking itu gitu.
1: Iya.
2: Jadi penting banget sih, Kak.
1: Betul. Ya, tentunya di saat kita berbincang juga ini ya di layarku kaca Anda juga ya di YouTube RRI Melabo juga selaku speaking ya untuk berkomunikasi dengan baik menyampaikan tentunya apa yang diharapkan daripada ya teman-teman Pro2 nih ya. Tentunya banyak ya di era digital atau di media sosial kita sering melihat nih pencapaian orang lain. Apakah hal tersebut bisa menjadi motivasi atau justru membuat seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain? Ya tentunya ini banyak ini Kak Faras ya. Membanding-bandingkan ya, jangan dibanding-banding ke gitu ya Kak Faras ya. Ini gimana nih menurut Kak Faras sendiri nih?
2: Oke. Jadi ya, aku juga ngelihat di tim berucap itu beda-beda banget ya. Achievement mereka itu beda-beda banget. Tapi perlu kita tahu bahwa ketika orang lain itu udah lebih di atas kita gitu ya, atau mereka achievementnya udah jauh di atas kita, kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan mereka. Aduh, kenapa ya aku masih di sini-sini aja, sedangkan temanku udah ikutan luas segala macam gitu. Karena kita harus tahu bahwa setiap orang itu kan punya background yang berbeda-beda gitu ya. Setiap kita itu punya latar belakang yang berbeda, punya masa kecil yang berbeda gitu. Jadi dengan kita punya teman yang achievement-nya jauh lebih tinggi, harusnya itu bisa menjadi apa ya, bisa menjadi penyemangat juga bagi kita gitu ya, bisa menjadi motivasi juga bagi kita. Kalau dia bisa, kita harus lihat, oh dia memang effortnya dari dulu luar biasa. Ternyata kalau dia bisa, pastinya aku juga akan pasti bisa gitu. Jadi harusnya dengan melihat orang lain lebih sukses ya, lebih bagus pencapaiannya, itu bisa menjadi bara api juga untuk kita supaya
1: Waduh.
2: Lebih semangat lagi, supaya lebih ya mengejar lagi untuk impian kita, mengejar lagi pencapaian-pencapaian tersebut.
1: Iya, berarti kita harus berlari-lari nih Kak Faras ya, untuk saling mengejar ya, maksudnya mengejar kebaikan ya. dalam memperbaiki pada diri sendiri. Iya, tentunya pernah nggak Kak Faras ada anggota yang awalnya sangat pendiam nih, kemudian setelah mengikuti kegiatan komunitas mengalami perubahan dalam dirinya, ada nggak nih kira-kira dari sebagian tuh ada yang berubah atau ada yang mungkin gerak jalan di tempat tuh, bagaimana tuh Kak Faras?
2: Kecil banget ya, jadi itu wah variatif sekali ya. Ada yang memang awal masuk berucap itu introvert parah ya, memang kalau ketemu sama orang itu dia masih di belakang gitu, sembunyi-sembunyi gitu ya. Akhirnya kita bilang kayaknya cocok jadi tim PR atau tim humasnya berucap supaya ketemu dengan banyak orang gitu ya, supaya terbiasa untuk ngobrol terus dengan banyak orang. Tapi tentunya pada saat itu kita nggak langsung kamu jadi tim humasnya sendiri, ketemu klien sendiri, enggak gitu ya. Kasih temennya juga supaya dia ketika mau ketemu orang dia coaching dulu, dia nelpon dulu, hari ini aku mau ketemu klien gimana ya, aku harus ngobrol apa ya gitu. Jadi sebelum dia persiapan ketemu klien, kita ngobrol dulu supaya dia punya persiapan juga gitu. Makanya tim berucap itu variatif sekali, dan juga yang memang banyak, memang kita banyak juga menerima review dari teman berucap dan juga tim berucap bahwa setelah join dengan challenge-challenge yang ada, mereka jadi lebih semangat untuk bertumbuh karena kita support juga.
1: Iya, baik. Dan tentunya tadi pertanyaan dari Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah, pertanyaannya sudah terjawab ya, Mas Theo ya, dalam hal kemampuan public speaking. Dan tentunya dapat mempengaruhi proses pengembangan dirinya. Dan tentunya teman Pro 2 yang mungkin ingin bertanya-tanya nih, jangan kita berdua aja nih ya, Kak Faras ya, tentunya kita mengundang teman Pro 2 nih untuk bergabung. Mungkin apa sih syarat dan karakter ya dalam berbicara yang perlu awal, modal awal nih. Ya tentunya selain public speaking tadi ini, apa perlu mental atau mungkin gagah-gagahan aja yang banyak kita melihat di media sosial tuh, live-live secara obras ya. Rame kita lihat cuman tidak ada makna dan tidak tahu di mana kepala dan tidak mana ekornya gitu Kak Faras ya. Iya, tentunya di kesempatan malam Senin ini ya, tepatnya di 27 September 2026, saya Hendy ya bersama Kak Faras ya. Tentunya banyak sudah mengilas dan juga mengupas tentunya bagaimana awal, modal-modal apa, dan bagaimana nanti dalam grup ya, tentunya dalam komunitas berucap ini tadi. Dan tentunya kita kembali lagi nih, selain teman Pro 2 yang mungkin malu bertanya, kita akan bertanya kembali nih, menurut teman-teman Pro 2 nih, apa tantangan terbesar anak muda saat ini dalam mengembangkan potensi dirinya? Tentunya kita tanya nih, Kak Faras boleh ini tahu nggak ini usianya berapa sih malam hari ini?
2: Oke, kalau aku sekarang usianya di 19 tahun.
1: Waduh, 19 tahun teman Pro 2 ya. Tentunya sudah banyak pengalaman, tapi belum tentu banyak bagaimana rasa garam itu asinnya begitu Kak Faras ya. Iya, baik. Dan tentunya teman Pro 2 ya, di usia 19 tahun ini, Kak Faras ini sudah bisa menjaring ya dalam bentuk komunitas berucap, tentunya dalam public speaking, yang tentunya sebagai mentor ya. Tentunya kita gali lagi nih, Kak Faras ini jurusan apa sih, mata kuliahnya atau universitas mana sih Kak Faras?
2: Oke, jadi aku saat ini sedang berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Syekh Kuala
1: ya. Iya, waduh, ini biasanya orang hukum ini tegas ya. Kalau bicara hukum itu dia tepat-tepat saja ya, karena banyak hafalan pasal-pasal ya. Jadi harus public speaking itu tegas, lugas, dan juga mengarah kemana arah yang ditujukan ini, ya, membela atau membunuh karakter seseorang begitu ya Kak Faras ya. Iya, baik. Dan tentunya bagaimana Kak Faras cara komunitas mengajak anak muda supaya fokus pada proses dan perkembangan dirinya sendiri nih. Sedikit lagi nih kita dalami lagi nih Kak Faras nih.
2: Jadi memang kita memang tidak selalu menuntut mereka untuk harus perfect gitu.
1: Iya.
2: Tapi di kondisi yang ada di berucap, ketika kita selalu buka kesempatan dengan kita mengadakan talk show tadi, kita Butuh MC tentunya, kita
1: Mm-mm.
2: butuh mentor juga tentunya di situ, dan kita selalu bilang kepada teman Berucap, kepada tim Berucap, siapapun yang mau jadi MC di kegiatan talk show kita boleh banget silahkan daftar gitu ya.
1: Mm-mm.
2: Walaupun mereka bilang, tapi aku takut karena aku belum pernah MC, atau aku takut karena nanti aku nggak bisa berbaur sama audiensnya, karena talk show kita kan santai aja gitu. Jadi
1: Iya.
2: ke depan nggak apa-apa, yang penting coba dulu, karena kalau kamu nggak pernah coba ya bakal kapan lagi gitu mencobanya, kapan lagi mau belajarnya gitu kan.
1: Benar.
2: Kita bakal selalu bilang ke mereka, nggak apa-apa walaupun belum pernah coba, yuk kita cobain bareng-bareng gitu ya. Nanti kita bakal pasangkan mereka dengan yang udah pernah MC sebelumnya. Jadi secara tidak langsung dengan mereka coba itu, secara tidak langsung juga bisa sambil coaching juga gitu.
1: Iya, kalau sebagai penyiar ini Kak Faras, pernah nggak berpengalaman nih diundang ini untuk mengisi suatu program atau memandu program-program nih Kak Farasnya sendiri?
2: Banget ya, syukur alhamdulillahnya waktu itu aku juga hadir di kegiatan PRR atau Pekan Raya Ramadan yang ada di Banda Aceh gitu ya. Terus juga mengisi beberapa kegiatan, dan juga satu minggu yang lalu aku baru hadir di CFD Banda Aceh ngobrol-ngobrol tentang komunitas juga, tentang self development juga bareng teman-teman dari komunitas Gen Z waktu itu.
1: Kenzi ya, iya tentunya anak muda nih ya, kalau saya ini mungkin ABG-nya ya, anak baru gedenya gitu ya Kak Faras ya. Ya tentunya di era digital saat ini banyak yang harus dituntut ya, tentunya anak muda ini harus berkreasi, berkreatif ya, tentunya tidak terlepas dari memiliki modal public speaking. Ya tentunya public speaking itu tadi ya, yang modal utamanya apa sih, dasar-dasar awalnya tentunya jurusan bidang hukum nih, ini di bidang komunikasi, ini bagaimana untuk mensinkronkan jurusannya nih Kak Paras? Tentunya kan bertanya juga nih teman-teman Pro2 nih ya.
2: Karena aku kuliah di ilmu hukum ya, dengan aku sekarang menggeluti di bidang hukum itu sangat sinkron dengan si public speaking itu gitu ya. Karena kalau ada yang bilang kalau kedokteran gigi itu mereka bekerja dengan mulut orang lain, tapi kalau orang hukum itu kerjanya dengan mulut sendiri.
1: Iya, betul.
2: Iya, jadi kami harus mencari rezeki dengan mulut sendiri gitu ya, dengan membela di pengadilan dan segala macamnya gitu. Jadi kalau dibilang seberapa nyambungnya si public speaking ini dengan aku sekarang di dunia hukum, itu nyambung banget sebenarnya. Belum lagi kan di
1: Sangat
2: hukum
1: ya.
2: ada kompetisi debat dan segala macamnya gitu ya. Jadi ya sangat berkaitan erat lah.
1: Iya teman Pro2 ya, tentunya jangan cubit sedikit, cubit banyak aja nih ya. Tentunya bidang hukum ini dia mendalam ini investigasi terus ini ya. Iya ini tentunya sama dengan kerja jurnalis juga nih, mendalami, mendalami begitu ya. Iya sehingga harus tepat pada sasarannya begitu ya. Iya kita belum belum dapat nih public speaking ya, tentunya di kaula muda saat ini yang banyak mungkin Kak Faras melihat nih perkembangan-perkembangan yang di era Gen Z saat ini nih, kira-kira sudah benar, sudah baik belum nih speakingnya ini untuk mengawali di dunia mayanya?
2: Sebenarnya Gen Z sekarang, aku lihat ya dari teman-temanku, dari beberapa yang lewat juga gitu ya, dan teman-teman Berucap, Gen Z ini sangat besar sekali ambisinya untuk di public speaking, dan mereka terus berani mencoba gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat mereka belum yang oke banget, tapi mereka udah punya keberanian itu. Mereka nggak pernah takut, oke, nggak apa-apa, aku emang belum bagus, tapi mereka terus punya keberanian untuk mencoba. Walaupun belum 100%-nya benar, belum 100% perfect, tapi keberanian untuk mencoba itu sangat keren sekali dari Gen Z-Gen Z ini sih. Sangat perlu diapresiasi.
1: Iya, tentunya melihat ya apresiasi dari Kak Faras tadi ini bukan main-main teman Pro2 ya. Tentunya kepada juga ya di layar kaca Anda ya. Tentunya pemirsa juga bisa menyaksikan dan melihat dan bisa memberikan komen. Jangan lupa like subscribe-nya tentunya ya Kak Faras ya. Tentunya dalam belajar dalam public speaking, tentunya ini tidak asing-asing loh, tidak cilet-cilet gitu ya, tidak sembarangan loh. Ini mentor saat ini mentor yang bukan main-main, sudah banyak gelut ya di dunia speaking, tentunya dalam komunitas berucap. Tentunya sudah banyak pengalaman dan tentunya juga banyak melihat dan mendengar terus dalam aksi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di provinsi. Begitu Kak Faras ya. Halo Kak Faras.
2: Ya.
1: Iya. Tentunya untuk anak muda nih yang merasa dirinya belum punya kelebihan atau belum tahu atau belum berkembang nih di bidang apa, harus mulai dari mana sih biar anak muda tahu kemana arah tujuan dalam hidupnya ini Kak Faras?
2: Kalau dari aku ya, lebih baik teman-teman semua jangan berhenti untuk mencoba ya. Jangan merasa, aduh aku emang gak pantas, ya udah aku diam aja gak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi kalau teman-teman ngerasa, aku belum tahu nih passion aku di mana, atau aku belum tahu nih sebenarnya aku jago di bidang yang mana gitu ya. Explore terus, cobain banyak hal gitu ya. Supaya kamu nggak ngerasa kecil, supaya kamu tetap tahu, oh ternyata ketika aku mencoba banyak hal, ternyata ada bidang-bidang yang aku bisa menjalankan dengan baik gitu. Cobain, explore terus, karena lebih baik kamu hari ini menyesal, oh ternyata, bukan menyesal sih, lebih baik jangan sampai gitu ya, kamu tuh nyesel kenapa ya dulu aku

0: karena awalnya masih takut ketemu orang. Akhirnya setelah aku okay, public speaking aku udah lumayan nih, okay, aku udah nggak panik lagi ketika ngobrol. Aku baru coba deh ikut kegiatan latihan bicara, atau di Banda Aceh juga ada beberapa komunitas lainnya yang mereka ngadain diskusi gitu ya untuk ngobrol. Aku mulai ikut supaya aku ketemu dengan banyak orang, ngobrol di depan banyak orang. Terus mulai coba untuk jadi MC di sekolah gitu ya, di kampus gitu. Sampai baru akhirnya okay, aku harus upgrade lagi nih challenge-nya untuk bikin konten dan di-upload ke sosial media, untuk nge-live di Instagram, untuk ikut challenge-challenge seperti ini gitu.
1: Iya, baik. Itu dia teman Pro 2 ya. Tentunya berbagai trik juga telah disampaikan Kak Faras kita ya, selaku mentor ya di bidang public speaking. Dan kita juga melihat public speaking juga sangat beredar ya. Tentunya walaupun kita bukan jurusan komunikasi, cuman kita lihat-lihat, beranikan diri, dan yang sebagaimana dikatakan Kak Faras tadi ya, aku pertama malu-malu juga sebenarnya ya. Terakhir jadi konten kreator, waduh. Tentunya teman Pro 2 tidak asing juga nih bersama Kak Faras ya. Banyak komunitas atau leader ya, banyak bergabung juga, itu suatu pengalaman yang baik dan benar Kak Faras ya. Yang penting jangan malu mencoba, jangan salah-salah mencoba begitu Kak Faras ya. Jangan coba-coba terus ya, kapan pandainya begitu Kak Faras ya. Iya, tentunya teman Pro 2 mungkin di closing ya, tentunya seru sih ngobrol bersama Kak Faras ini, apalagi beliau ini adalah leader komunitas Berucap selaku public speaking mentor ya. Tentunya dari sini kita bisa belajar juga bahwa self development bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi versi diri kita yang terus bertumbuh. Tentunya teman Pro 2 dan juga pemirsa yang sedang mendengarkan dan menonton ya, dan mungkin ingin mulai mengembangkan dirinya, apa pesan yang ingin disampaikan inti di closing statement di obrolan komunitas ini Kak, dari Kak Faras? Silakan.
0: Jadi aku ya, teman-teman semua, jangan tunggu untuk perfect dulu baru berani mencoba gitu ya. Karena kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak pernah tahu apa saja yang harus kita perbaiki untuk kedepannya, apa saja yang harus kita evaluasi untuk kedepannya gitu. Sebenarnya dengan kita terus mencoba itu juga menjadi salah satu ladang kita untuk belajar terus, untuk upgrade terus gitu. Karena kalau mungkin ada yang bilang gitu ya, aku mau perfect dulu baru mencoba gitu ya, aku mau jadi wah keren dulu baru mencoba. Aku pernah dengar satu insight gitu ya, sebenarnya tidak akan pernah ada senior kalau tidak pernah ada junior gitu.
1: Iya, baik. Ini sedikit tapi mendalam ya teman Pro 2 ya. Tentunya pemirsa juga harus jangan malu mencoba. Kalau bisa hadir, malu bertanya, sesat di jalan. Tentunya terima kasih banyak buat teman Pro 2 khususnya terhadap narasumber kita nih, atas meluangkan waktu nih bersama Kakak Faras. Ya tentunya leader ini sulit loh menghadirkannya, apalagi kita undang gitu ya. Kalau tidak pas momen dan waktunya, payah juga ya teman Pro 2 ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman komunitas public self development yang sudah berbagi cerita di obrolan komunitas, khususnya terhadap public speaking selaku mentor Kakak Faras. Saya Hendy mengucapkan terima kasih, dan kita akhiri obrolan hari ini bisa jadi pengingat bahwa enggak ada kata terlambat untuk mulai belajar dan berkembang. Tetap jadi diri sendiri, tetap belajar, dan jangan berhenti bertumbuh. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Kak Hendy dan Pro 2 Melabo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

0: platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
2: Selamat malam teman Pro2, teman terbaik kamu. Demikian obrolan komunitas publik speaking dan self-development, tentunya mengangkat berbagai atau cara ya, teman Pro2 ya, bersama kakak Faras Azafira selaku leader komunitas berucap public speaking mentor. Tentunya perbincangan tadi menjadi catatan atau menjadi sebuah binaan. Tentunya dari studio telah menunjukkan pukul 21:03 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.

0: Baik teman pro dua, teman terbaik kamu ya, satu tembang lagu dari CD Pony ya, September ya, telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan teman pro dua, berikut kita dengarkan sandiwara radio berjudul Suara dari Desa Sejahtera. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Nah, pagi lagi, alhamdulillah rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi.

0: Wah, ada apa? Pak Rudi, baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
1: Katanya mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
0: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
2: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
3: Kenapa, Bang? Wajah Abang kusut benar.
2: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
3: Yang penting Abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
4: Katanya bener loh, bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih mereka udah beli tanahnya.
5: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
0: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
6: Wah, ramai sekali. Bu Sinta, masih ingat nggak sama saya?
0: Nanda, ya Allah. Anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
6: Iya, Bu. Tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
2: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
7: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
8: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
9: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
2: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
6: Ustadz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu, tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
8: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah, sekarang percaya pada kabar yang

0: Menangkan semuanya ya. Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
1: Oh, Nanda. Iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
0: Saya paham pendeta. Tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
1: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana. Semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa. Bukan di tanah, tapi di hati.
0: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp, desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
5: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Eh, masa iya?
5: Iya, Pak.
6: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
7: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
1: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
0: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
5: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
6: Belum. Aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
8: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
6: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
4: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
0: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
9: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
0: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
10: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
6: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
0: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
6: Aku pun sama, Nak. Tapi aku percaya, selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
0: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
6: Kau mirip ayahmu dulu. Tegas, tapi sabar. Baiklah, Nanda. Aku titip harapan pada generasimu.
2: Bu, lihat ini, ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
3: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
5: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
2: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
5: Hati-hati, Nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
0: Bu Sinta, saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya nggak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
5: Pelan-pelan aja, nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
0: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
4: Saya cuma takut, nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
0: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
4: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
0: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
6: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
7: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
1: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih. Cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
4: Saya minta maaf. Saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju. Asal semua tetap saling menghormati.
5: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
7: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
1: Betul Ustadz, air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
5: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang angkat kayu, dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
0: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
5: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
0: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini, seperti hari kemerdekaan.
5: Ya, nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan, bebas dari rasa curiga.
6: Bismillah, semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
4: Ini, teh manis dulu, biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
0: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
4: Saya dulu marah karena takut, nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
6: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
7: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
1: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
0: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang, itu panggilan supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
6: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
0: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
5: Dulu, kita saling curiga. Kini, kita saling percaya.
4: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
7: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
1: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
6: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
0: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
1: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak. terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro2, teman terbaik kamu, itu dia. Baru saja telah Anda ikuti dan dengarkan dan Anda simak sandiwara radio yang berjudul Suara dari Langit Desa Sejahtera yang diproduksi oleh RRI Melabo ya. Dan tentunya teman Pro2, teman terbaik kamu, saatnya kita masuk di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan tentunya kita tadi sudah mengobrol ya di obrolan komunitas. Tentunya di kesempatan malam ini juga kita akan mengundang teman Pro2 untuk bergabung ya. Tentunya Jangan Galau Malam-Malam di program Jaga Malam. Dan teman Pro2, teman terbaik kamu yang ingin bergabung, silakan. Tadi ada Ina yang ada di Langung, ingin bergabung silakan coba mainkan jemarinya lagi. Tentunya tetaplah stay tune di 90,3 MHz. Dan teman Pro2, teman terbaik kamu ya, kita masih menunggu teman Pro2 yang ingin bergabung. Jangan nanti dikatakan kita tidak membuka pendengar ya, untuk di kesempatan malam hari ini di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Iya, tentunya kita sapa-sapa nih teman Pro2 yang ada di wilayah yang terus stay tune ya di 90,3 MHz, khususnya wilayah Melabo dan sekitarnya. Dan teman Pro2 yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital nih, tentunya yang tidak asing yaitu ada saudara-saudara kita di luar Kabupaten Aceh Barat ya. Kalau kita sebutkan satu persatu mungkin waktunya tidak cukup juga nih teman Pro2 ya. Tentunya yang baru saja tadi bergabung ya dari Jawa Tengah nih, dari Magelang. Iya, terima kasih buat Mas Teo ya yang dari Magelang, Jawa Tengah. Tentunya sudah berpartisipasi ya, terus dengarkan ya Pro2 RRI Melabo. Dan tentunya teman Pro2 juga yang setia nih bersama Pro2 yang terus mendengarkan, yaitu ada Mak Tengol, ada Ina, ada Sarifa, dan juga ada Cynthia ya, dan juga ada dari siapa nih ya namanya ya, tidak asing ya di ruang dengar Anda ya, yang banyak selalu chat ya, yang biasanya kita cari tahu dulu namanya, Cael, iya Cael, dan juga Mimi, Ibu Alia. Iya, ada Cynthia di sama 3 dan juga Kakak Faiz atau Kakak Nanda ya, dan juga Lara Purnamasari nih. Ini kita coba nih, apakah Kakak Nanda sedang ngapain malam hari ini ya? Iya, baik. Dan tentunya biasanya ada Kak Ina di Langung ya yang ingin bergabung silakan. Ada Mace Ida lagi nih, iya. Tentunya Ina tadi ada coba masuk ya di pukul 21:08 yang saatnya kita tadi dengarkan di program Sandiwara Radio. Dan tentunya kita buka kembali sembari Anda yang ingin bergabung ya. Berikut kita coba dengarkan teman-teman lagu musik untuk menemani di suasana malam teman Pro2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 MHz. Masih bersama saya Hendy menemani teman Pro2 hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat.

game, dunia yang mengasyikkan bagi anak-anak hingga remaja. Bahkan tak heran dan dipungkiri, orang dewasa pun juga memainkan aplikasi permainan ini. Mulai dari Clan of Clans, Clash Royale, FIFA Mobile, hingga yang terbaru dan trending topic di saat ini adalah game Mobile Legends. Double kill. Triple kill. Game sebenarnya sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi tingkat stres. Tidak adanya pengawasan dan pencegahan orang tua dalam penggunaan HP tersebut dikarenakan ada dua kemungkinan, yaitu kepercayaan yang berlebihan seorang orang tua terhadap anaknya, serta tidak ada waktu orang tua memeriksa kondisi anaknya sendiri. Sedangkan dari sisi mental, anak yang sering bermain game dalam HP maupun komputer akan bermental penakut dan biasanya sifat mereka tertutup. Lakukan pencegahan sebelum terjadi kecanduan. Batasi anak dalam penggunaan HP dan sejenisnya. Pantau terus perkembangan anak untuk mencegah mereka terasuk dalam dunia maya.

0: Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk!

0: jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Ya baik teman Pro 2, teman terbaik kamu ya, tentunya kita masih menunggu Anda yang ingin bergabung di kesempatan program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan tentunya teman Pro 2, di kesempatan malam hari ini edisi Minggu 27 September 2026. Dan tentunya kita sapa kembali nih, assalamualaikum. Apa kabarnya Mak Ida di malam hari ini?
4: Baik.
3: Iya, belum tidur ini Mak Ida.
4: Belum
3: ya. Gimana? Gimana hari liburannya di hari Minggu ini tadi ini? Boleh ditahu boleh enggak?
4: Di rumah.
3: Di rumah aja Mak Ida, enggak jalan-jalan.
4: Iya,
3: kenapa?
4: Capek kerja,
3: waduh ya. Semoga sehat selalu Mak Ida ya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sehat Mak Ida, cuman kantong nih ya, karena menjelang akhir bulan nih ya. Kantong ini yang sakit ya. Ya semoga aja awal bulan nanti terobati kantongnya ya, kena obatnya ya. Sabar terus. Iya, sabar enggak juga Mak Ida. Iya. Iya harus hibur kita ya, harus tertawa. Ya. Kalau bersedih ya, siapa yang mau dengar gitu Mak Ida ya? Kalau kita bersedih siapa mau dengar gitu ya kan?
4: Iya, pokoknya uangnya enggak bersuara.
3: Iya, uang itu enggak bersuara tapi dia bunyi dia. Iya, baik. Jadi lagunya apa nih enak didengar oleh Mak Ida nih malam hari ini akan yang dihadirkan nih? Dari Nadif Basalama, kota ini tak sama tanpamu. Boleh? Boleh. Oke, nanti akan yang dihadirkan ya Mak Ida ya. Iya, yang penting jangan membingungkan Mak Ida aja lah. Iya baik. Mungkin salam-salamnya silakan Mak Ida. Amin. Terima kasih Mas Ida. Amin.
4: Panjang umur.
3: Amin.
4: Buat yang tadi di sebelah enggak masuk-masuk.
3: Enggak masuk-masuk. Masuk-masuk.
4: Salam
3: masuk. Iya, baik Mas Ida.
4: kuningnya Sofia, ELI, Pol 1, Pol 2 semua.
3: Baik.
4: Salam semua ya.
3: Baik, Mas Ida. Terima kasih.
4: Terima kasih.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman pro 2 ya. Itu dia ada Maci Ida dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
5: Waalaikum. Salam Bang Hendy.
3: Iya, apa kabarnya? Orang jauh.
5: Kabar Sarifah. Sarifah alhamdulillah tadi sore baru selesai acara maulid Bang Hendy.
3: Waduh, enggak undang-undang Bang Hendinya ya. Iya, udah lupa dia sama
5: iya,
3: Bang Hendinya.
5: Maulid tadi sore Bang Hendy.
3: Itulah enggak ngundang sama Bang Hendinya maulidnya ya.
5: Kayak mana Sarifah undang Bang Hendy nanti? Bang Hendy kita undang, Bang Hendy lagi siaran.
3: Enggak.
5: Nah, jadi enggak bisa diundang dong.
3: Alasan. Udah salah alasan dia ya.
5: Itu lah. Padahal mana kalau enggak Sarifah kasih kawan nasinya aja boleh Bang Hendy.
3: Waduh, kapan besok?
5: Kawan nasinya tahu Bang Hendy apa?
3: Apa?
5: Sarifah kasih pedas-pedas buat Bang Hendy. Waduh. Nanti minumannya kasih yang hambar-hambar atau enggak kasih yang garam-garam gitu.
3: Gitu sama Bang Hendinya. Sungguh teganya dirimu, teganya.
5: Kalau enggak Sarifah kasih nasi buat Bang Hendy, tapi kalau nasinya lebih pedas, lagi lebih hot, lebih mantul.
3: Wow.
5: Minumannya yang hambar-hambar, yang agak asam-asam, asam-asam buah gitu.
3: Wow. Kenapa teganya di kau pada diriku? Iya,
5: nggak apa-apa kalau buat Bang Nanda khusus yang manis-manis, madu
3: semanis
5: gitu.
3: Semanis apa? Semanisan jengkol atau gimana? Iya, ketawanya seneng sekali kalau Bang Endinya susah ya kan? Iya, jadi udah capek lah ya.
5: Tapi gak setega itu sih Bang Hendy, tak segampang itu juga sih.
3: Bener bohongnya.
5: Nanti Sarifah tinggal kasih cabai rawit, cabai merah, nanti tinggal Bang Hendy makan. Nah, kalau buat Bang Nanda yang mantul-mantul, yang enak-enak.
3: Bijaknya, anak siapa sih dirimu? Iya kan? Ketawa, terbahak-bahak. Jadi lagu
5: iya,
3: apa nih?
5: Iya, Sarifah teganya.
3: Jadi lagu malam ini apa nih Abang putarkan buat Sarifah nih?
5: Apa yang terbaru Bang Hendy?
3: Yang terbaru lagu-lagu lah.
5: Lagu baru apa yang enak Bang Hendy?
3: Apa ya? Lagunya apa ya? Abang nggak tahu karena abang mau dicabei nanti nggak jadilah.
5: Astagfirullah.
3: Dari ini aja ya, dari Lisa boleh. Dari Chill.
5: Apa tuh?
3: Dari Chill. Lisa dan Chill.
5: Masih ada lagu ini Bang Hendy, Pesawat apa? Kertas.
3: Pesawat kertas. Yang ada pesawat terbang.
5: Iya.
3: Pesawat terbang yang ada. Gimana tuh?
5: Astagfirullah.
3: Udah gak ada lagi. Pesawat kertasnya gak ada lagi. Yang udah jadi pesawat terbang sama pesawat tempur. Kasian deh lo.
5: Ada itu Bang Hendy. Ada tuh pesawat terbang. Pesawat terbang. Astagfirullah. Tempur kertas maksudnya.
3: Kertas.
5: Pesawat kertas, ada kan?
3: Pesawat kertas, emang cari dulu lah. Pesawat kertas, nggak ada juga kayaknya. Yang dibawakan siapa itu?
5: Ya. Nggak tahu juga siapa yang buat penyanyinya.
3: Nggak ada juga nih, emang capek cari ini ya. Pesawat kertas nggak ada juga nih. Gimana nih? Pesawat kertas enggak ada. Jadi ya gimana?
5: Blackpink ini aja lah Bang Hendy, biar enggak susah-susah Bang Hendy cari Blackpink es krim aja lah. Hari ini panas sekali cuacanya.
3: Iya, Blackpink.
5: Iya.
3: Blackpink. Jadi apa judulnya?
5: Blackpink es krim.
3: Es krim ya.
5: Iya.
3: Oke, iya. Nanti akan kita putarkan ya. Iya, nanti jangan lupa.
5: Ada keluar. Alhamdulillahirabbilalamin.
3: Iya, karena Sharifah mau cabein abang, abang buat es krim aja dong, biar dingin ya kan lebih sejuk lagi. Kasihan Sharifah. Iya kan? Nanti akan abang iya. putarkan ya setelah dari Nadif Basalamah ya, kota ini tak sama tanpamu ya.
5: Oke, Bang Hendy. Selamat siarannya. Sekali di udara, tetap di udara. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman perdua, saatnya kita dengarkan dua tembang musik yang akan kita hadirkan di ruang dengan Anda. Tetap stay tune di 90,3 MHz. Teman terbaik kamu.

0: cream.
1: Ya baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, itu dia dua musik yang telah di request dari teman Pro 2 ya. Telah kita hadirkan, semoga lagu dan musik ini dapat membuat suasana teman Pro 2 lebih asik dan lebih santai. Enjoy ya, menikmati suasana malam dan juga menyiapkan waktu untuk tenaga untuk hari esok. Dan tentunya teman Pro 2 yang sudah beristirahat, selamat beristirahat. Dan bagi teman Pro 2 yang sedang menikmati suasana malam di malam Senin ini ya, semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya teman Pro 2 dari studio telah menunjukkan pukul 21 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 MHz.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan yang merenggut kebebasan, hak asasi, dan masa depan banyak orang. Para korban dipaksa menjadi pekerja paksa, diperdagangkan, dan dijadikan objek eksploitasi seksual. Waspadai tanda-tanda atau indikasi human trafficking seperti dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri tanpa proses yang jelas, pembatasan pergerakan dan komunikasi tanpa alasan, dan diancam dengan tindakan kekerasan fisik atau psikologis jika menolaknya. Jangan biarkan impian menjadi mimpi buruk. Kita semua berperan dalam menciptakan dunia yang bebas dari human trafficking atau perdagangan manusia.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Di dunia otomotif, panggilan Om mulai tenar sejak tahun 70 hingga 80-an pada kalangan klub mobil. Dasarnya adalah panggilan bagi seseorang yang usianya lebih tua, karena kalimat asalnya adalah old man atau lelaki tua, yang mereka singkat menjadi Om. Kemudian tersebar luas di klub-klub atau komunitas atau forum lainnya, sehingga siapapun mereka yang lebih tua maupun lebih muda akan terasa sangat akrab jika dipanggil dengan panggilan Om.

Pernahkah kamu melihat rambu lalu lintas bergambar sapi, kambing, atau hewan ternak lainnya? Itu bukan sekedar hiasan. Itu adalah peringatan bahwa kamu berada di area rawan lintasan hewan ternak. Kurangi kecepatan, waspada selalu. Jangan sampai kelalaian kita membahayakan hewan, warga sekitar, bahkan diri sendiri. Rambu dibaca, nyawa terselamatkan. Ingat, keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama. Baca rambu, selamat di jalan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: kejap. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: apa, Bejo? Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Kita kerap menyaksikan betapa banyak pengadilan di dunia ini yang melukai nurani masyarakat. Orang yang tak bersalah bisa tiba-tiba menjadi pesakitan karena konspirasi penguasa yang tak sejalan dengan pendapatnya. Namun, orang yang seharusnya menerima hukuman dapat dengan mudah menghindar dari jerat hukum karena kesaksian dan permainan kata pengacara yang menjadi pembelanya. Pengadilan dunia memang sebuah panggung yang bisa jadi hanya berisi sebuah episode sandiwara. Kesaksian orang dapat dibeli dan ketukan palu keadilan dapat tergadai atas nama nikmat dunia yang bernama harta, tahta, dan wanita. Namun, ada sebuah pengadilan yang para saksinya tak dapat dibeli dan hakimnya tak dapat disuap. Pada masa itulah, setiap manusia menerima ganjaran sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di dunia. Sesungguhnya, di akhirat nanti, segala anggota tersebut akan memberi kesaksian atas apa yang telah dikerjakannya di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, pada hari kami kunci mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka memberitahu kami dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan.

0: ta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

Teman Produa, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 RRI Melabuh sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi siar Minggu 27 September 2026. Kami akan kembali esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kawai 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz, edisi siang Senin 28 September 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

di waktu subuh. Di waktu pagi. Kenapa? Karena waktu pagi, wabil khusus waktu subuh ini adalah waktu yang istimewa dalam kehidupan kita. Satu, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka saat itu, di hari itu, dia sedang berada dalam fi zimmatillah, sedang berada dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hadirin, ayah, bunda, bapak, ibu, teman-teman sekalian ingin dijaga dalam kehidupannya, maka jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah di masjid. Ya. Karena orang yang sholat subuh, khususnya berjamaah di masjid, maka dia sedang mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau sekarang hidup kita gelisah, resah, galau, gak menentu, gak tenang, banyak pikiran, banyak persoalan, daripada kita pusing menyikapinya, salah satu jalan keluarnya adalah hadir sholat subuh berjamaah di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat subuh itu, wabil khusus, ya, waktu di pagi itu terdapat keberkahan yang langsung didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan khusus untuk umatnya yang mengisi kebaikan di pagi hari. Doanya diabadikan di dalam keterangan, kan? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi, ya Allah, barik, berkahilah atau berikanlah keberkahan li ummati, kepada umatku, fi bukuriha, di waktu pagi harinya. Itu yang berdoa siapa? Yang berdoa siapa? Rasulullah. Kalau yang berdoa Rasulullah, dikabulkan atau tidak? Pasti dikabulkan atau tidak? Coba bayangkan. Artinya, jika ada di antara kita yang melepaskan kesempatan

harinya dengan kebaikan, ketaatan, maka hidupnya berkah. Orang tua kita dulu, Pak, Bu, sering bilang kan, nah, kalau bangun jangan kesiangan, nanti rezeki dipatok tetangga. Kalau ayam kan dikit matoknya, Pak. Iya kan, dulu Bapak waktu di kampung dikituin gak pesennya tuh. Saya waktu di Garut itu, saya aslinya orang Garut gitu, kata ayah saya almarhum, kata ibunda saya almarhumah, Hilman katanya, kalau bangun jangan kesiangan, nanti rezeki diambil orang, dipatok ayam kalau sering kali kita gak dengar. Makanya kalau sekarang diantara kita pengen memperbaiki rezeki kita, maka pastikan kita menghadirkan kebaikan di waktu pagi hari kita. Karena rezeki itu, ya, rezeki itu salah satunya dibagikan antara waktu fajar dengan waktu syuruk katanya. Jadi harinya seorang hamba dipastikan dibagikan rezekinya itu ketika waktu fajar dan waktu syuruk. Nah sekarang bagaimana mungkin kita pengen kebagian rezeki, tapi di jam-jam itu kita masih ngapain? Kita masih tidur. Begitu banyak orang yang melepaskan kesempatan terbaik di waktu-waktu itu. Nah yang ketiga, sholat subuh itu atau waktu di subuh hari itu adalah sholat yang bisa membedakan antara kita dengan orang munafik. Antara kita orang beriman dengan orang munafik. Jadi kalau ada orang yang tidak menghadirkan sholat subuh berjamaah di masjid, maka boleh disampaikan bahwa dia adalah orang munafik. Karena kalau dia tahu begitu besarnya keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan berangkat walaupun dengan cara merangkak. Pernah dengar keterangan ini ya? Allahu Akbar. Kalau seandainya manusia tahu begitu luar biasanya keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan memaksakan dirinya berangkat walaupun dengan cara merangkak. Ada satu kisah kan, seorang sahabat yang buta matanya, tidak bisa melihat, kemudian bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, bolehkah aku tidak berangkat ke masjid? Apa jawaban Nabi? Hal sami'tan nida? Apakah engkau mendengarkan azan? Itu pertanyaannya. Apakah engkau mendengarkan azan? Kemudian sahabat itu menjawab, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kalau telingamu masih mendengarkan suara azan, tidak ada alasan untukmu untuk tidak berangkat ke masjid. Allahu Akbar. Kecuali sakit ya. Kecuali barangkali mungkin kondisinya darurat. Seperti kemarin-kemarin ya, di tengah corona yang begitu luar biasa, mungkin di sini juga lockdown kan ya? Lockdown enggak di sini? Ya, ditutup dan segala macam. Alhamdulillah ya, sekarang sudah mulai aktif lagi, bergairah lagi. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu dah ya. Gimana Ali Ijtihad, buka tarawih apa enggak nih? Insyaallah ya, mudah-mudahan aktif lagi, ramein lagi, ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Karena apa namanya, itulah diantara nikmat yang luar biasa ya, yang bisa kita hadir. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu keutamaannya, bahwa orang yang sholat subuh berjamaah di masjid akan dijaga oleh Allah. Orang yang mengisi hari-hari kebaikan di waktu subuh akan diberikan keberkahan. Dia akan semakin ditingkatkan imannya. Dan yang paling luar biasa, saat setelah sholat subuh itu, dia menghadirkan hal-hal lain yang barangkali jadi amalan dalam hidupnya. Contoh misalnya, sodakoh. Ya, sodakoh. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau kita udah sholat subuh, kemudian kita ta'lim seperti ini, ada keterangan yang menyebutkan barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk, ya, duduk sampai datangnya waktu syuruk. Duduknya ngapain?

Ustaz, taklim, zikir, munajat, berdoa, sampai datangnya waktu syuruq, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sepulang dari itu semua seperti haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Jadi hari ini, pagi ini, ayah, bunda, bapak, ibu, jangan khawatir. Ketika kita duduk seperti ini, setelah kita sholat subuh, maka kita insya Allah, kita minta kepada Allah mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna.

Selamat pagi teman berdua, teman terbaik kamu. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga sujud ruku beserta doa yang akan dan telah Anda panjatkan dapat dijabah dan menjadi sebuah catatan amal ibadah kita yang akan membantu kita kelak di yaumil akhir. Teman berdua, teman terbaik kamu, dari studio telah menunjukkan pukul 5:17 waktu Indonesia Barat. Teman berdua, tentunya kita masuk di program Debat Pagi Produa Sepada. Tentunya kita akan hadirkan berbagai instrumen, gambus, dan juga lagu-lagu religi untuk menemani di suasana pagi teman Produa hingga nanti ke pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Produa, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 bersama saya, Hedi, akan menemani teman Produa hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: mudah-mudahan Allah jaga hati kita, baik ketika kita diuji, bahkan ketika kita diberi nikmat, supaya dalam dua keadaan ini kita tetap menjadi mukmin yang ajaban, yang ideal, yang baik, yang insya Allah Allah suka sama kita. Kalau diuji, sabara fakana khairallah. Kalau diberi nikmat, syakara fakana khairallah. Kalau dia diuji, dia bersabar, dan itu kebaikan untuk dia. Ternyata diuji, ujung-ujungnya baik. Lewat apa ujian menjadi kebaikan? Lewat sabar. Bukankah Allah bilang, wabashshiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Ada banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang sabar, kalau dia sabar. Dan kalau diberi nikmat, syakara. Kalau diberi nikmat, dia bersyukur. Fakana khairallah. Kenapa nikmat kok menjadi kebaikan? Maksudnya, dengan dia bersyukur, Allah tambahkan kebaikan itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi orang beriman itu kayaknya hidupnya tuh harusnya sih gak ada bete-nya. Hidupnya tuh gak ada istilah, aduh hari ini gue kayak rugi banget nih. Gak ada orang yang beriman rugi. Kan hidup kita tuh diantara dua itu kan. Cuman varian ujian itu aja macam-macam. Varian ujian itu misalnya kalau di surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan tiga varian ujian kan. Ba'sa, dorro, zulzilu. Ujian fisik, ujian harta. Harta ini termasuk karir, kerjaan, usaha, bisnis. Dan ujian zulzilu, ujian perasaan. Termasuk diputusin, atau orang yang dekat sama kita jadian sama yang lain, atau mungkin di unfollow oleh ya gitu deh. Saya kalau udah ngebahas bab ini agak gimana gitu. Jadi tiga varian ini masuk kategori apa? Masuk kategori ujian. Tetap aja dua. Kalau enggak ujian nikmat antara dua itu nih. In asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabara. Udah gitu aja. Dan nanti bahkan sampai ayatnya gini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadharra. Orang yang tetap beramal soleh lewat hartanya dalam keadaan dia berkelebihan atau dalam keadaan dia kekurangan, itu mukmin, keren banget gitu. Dia tuh gak pernah kehilangan kesempatan berbuat baik. Baik beramal soleh ketika dia dalam keadaan dikasih nikmat, maupun beramal soleh ketika dia dikasih ujian, tetap aja beramal soleh. Contoh yang ayat tadi, yunfikuna fis sarra, berinfak dalam keadaan sarra, dalam keadaan bahagia, senang, lagi dapat untung gitu kan. Ataupun yunfikuna fid dharra, tetap berinfak walaupun dia dalam keadaan dharra, dalam keadaan susah, dalam keadaan dor itu kan bahaya. Ini kalau saya infak nih bahaya nih buat saya nih. Kalau saya kasih nih kayak gak ada tabungan buat mahar nih. Kalau saya kasih ke dia, terus saya gimana? Gitu kan? Ini dor banget nih, bahaya banget nih. Tapi dia tetap berinfak. Siapa yang mencontohkan hal seperti itu? Selain pastinya Rasulullah, udah gak diragukan lagi. Yang jadi kayak simbol berinfak walaupun dia butuh. Orang-orang Ansor, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang muhajirin atas dirinya sendiri, walaupun sebetulnya dia juga butuh kepada kebaikan itu.
1: FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
2: Adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu. Sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat.

Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan seluruh pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tiap manusia pasti akan mati, apapun kekuatan yang dimilikinya. Tetapi anehnya, banyak orang lupa akan kematian ketika dia masih memiliki banyak peluang untuk beramal semasa hidupnya. Kemudian, setelah peluang beramal menjadi sempit dan kematian telah diambang pintu, barulah sadar dan menyesal karena bekal tak ada. Semoga ayat Allah itu dapat selalu menjadi pegangan kita.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Banyak di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh."

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya, penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.

0: Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Jawab Nabi, "Kemudian kepada bapakmu." Dialog antara seorang lelaki dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa di antara berbakti kepada kedua orang tua, maka bakti kepada ibu harus diutamakan. Mengapa? Karena pertama, ibulah yang mengandung bayi dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah, serta menyusuinya selama kurang lebih 2 tahun. Quran Surat 46 ayat 15. Kedua, ibulah yang secara langsung mengasuh dan mendidik anak. Karena itu, dia lebih dekat kepada anak. Dan ketiga, secara psikologis, perasaan ibu lebih peka daripada ayah. Oleh karena itu, jika anak berani kepada ibu, maka ibu akan lebih kecewa dan sakit hati daripada ayah. Itulah sebabnya, dalam soal berbakti kepada orang tua, Islam mengutamakan kepada ibu. Maka, marilah sayangi kedua orang tua kita, terutama ibu kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman Prodo, kamu.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Teman Pro 2 Melabuh, saatnya kita awali Senin dengan informasi singkat pada dan tentunya aktual hanya di Pro 2 RRI Melabuh. Teman Pro 2 memasuki awal